Masih banyak rosi langsung di jalan Abdi Negara Mesatu Rangkas Bitung Banten 89 Multatel FM, cerdas informatif dan salutif. Hai, selamat pagi sahabat Multatuli. Senang dan bahagia sekali Nafista berani kembali hadir di Multatuli pagi di 14 Juli 2026, hari Selasa ya. Menemani sampai dengan selesai nanti di siang hari hingga ya menjelang makan siang lah ataupun istirahat siang. Ada banyak informasi menarik seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya pastinya yang sudah disiapkan untuk sahabat Multatuli yang sekarang mungkin lagi menikmati sarapannya di pagi hari, atau juga yang sekarang lagi menikmati secangkir kopi dan teh manis hangat ya bersama keluarga, bersama istri tercinta. Atau yang sekarang sudah dalam perjalanan menuju kantor, pasti nafsu gak bakalan bosan-bosan untuk mengingatkan hati-hati di jalan, tetap jaga jarak aman antar kendaraan, gak perlu kebut-kebutan, gak perlu rapat-rapatan dengan kendaraan yang ada di depan kita. Biar gak apa-apalah untuk sementara lambat, yang penting selamat gitu ya. Selamat sampai tujuan, selamat sampai tempat pekerjaan, dan segala sesuatunya juga dimudahkan serta menyelesaikan segala pekerjaannya dengan tepat waktu gitu ya. Lagu yang menjadi awal jumpa di Pia Udara bareng Nafis ada Tia Randi dengan Tega tadi ya, yang sudah kita nikmati sama-sama. So next, ini lagu dari Sang Legend. Ada yang tahu? Kalau sudah dengerin intronya, pasti sahabat-sahabat udah kenal banget dan hafal banget. Kita teriak bareng.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
6: Udah kayak Rossi. Nyeng.
7: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Masih di penjelasan langsung jalan Abdi Negara Bersatu Rangkas Bitung Banten 89.1 FM cerdas informatif dan selanjutnya 37 menit langsung pukul 8 pagi hari ini. Masih barengan Hafiz di Multatuli pagi sampai dengan selesai nanti. Selamat pagi untuk semua para OPD, semua para ASN, PNS dan juga P3K yang ada di Kabupaten Lebak. Selamat beraktivitas dan juga untuk semua para UMKM Pedagang Kaki 5, terus juga semua para pilot angkat, lalu juga pilot ojolnya ya. Selamat pagi, mudah-mudahan untuk aktivitasnya hari ini semuanya dilancarkan ya. Sahabat melalui ada yang tahu sama warga Jepang, Jepang selama ini yang kita kenal ya, ini sebagai salah satu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Dan negara ini bahkan memiliki puluhan ribu penduduk yang berhasil mencapai usia 100 tahun atau lebih, alias centenarian. Namun di balik umur panjang tersebut muncul fakta yang cukup mengejutkan banyak warga Jepang. Ternyata mereka itu tidak bercita-cita hidup hingga seabad. Kalau misalkan warga Indonesia sih ya pengennya gitu kan sampai 100 tahun ya berumur panjang lah gitu ya. Melansir dari survei Japan Hospice Palliative Care Foundation, mayoritas masyarakat negeri Sakura justru enggan mencapai usia 100 tahun. Kekhawatiran soal kesehatan, kondisi finansial, hingga takut merepotkan orang lain, ini menjadi alasan utamanya. Jadi jika di persentase itu hanya 22% warga Jepang ingin hidup sampai 100 tahun. Jadi menurut data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, hingga September 2022 terdapat 90.526 warga Jepang yang berusia 100 tahun atau lebih. Dan jumlah ini meningkat sekitar 4.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Meski jumlah centenarian terus bertambah, keinginan masyarakat untuk hidup hingga usia tersebut ternyata tidak sejalan. Ya. Survei yang dilakukan melibatkan sekitar 1.000 responden, terdiri dari sekitar 500 pria dan 500 wanita berusia 20 hingga 70-an tahun. Ya. 70 tahunan lah ya. Nah, dari berbagai wilayah di Jepang, dari responden tersebut hanya sekitar 22% responden yang ingin hidup sampai 100 tahun atau lebih. Jadi sebaliknya sekitar 70 hingga 80% responden di semua kelompok usia mengaku tidak ingin mencapai usia seabad. Nah, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak yang menolak hidup hingga usia 100 tahun, yakni mencapai 83,5%, sementara pada pria angkanya sebesar 72,4%. Nah, ini kita sendiri terkejut ya, mengetahui bahwa jumlah orang yang ingin hidup lebih dari 100 tahun ini jauh lebih sedikit daripada yang dibayangkan. Seiring usia 100 tahun menjadi sesuatu yang semakin realistis untuk dicapai, orang-orang mungkin mulai mempertanyakan apakah mereka benar-benar akan bahagia jika hidup selama itu. Dan itu juga menjadi ujaran perwakilan sebuah yayasan seperti yang dikutip dari Detik Health. Alasan mereka adalah yang pertama, itu takut merepotkan orang lain. Jadi alasan terbesar yang membuat warga Jepang enggan hidup terlalu lama ternyata bukan soal takut mati. Jadi sebanyak 59% responden mengaku tidak ingin merepotkan orang lain ketika memasuki usia lanjut. Nah, kekhawatiran menjadi beban bagi keluarga atau orang di sekitar ini menjadi pertimbangan utama. Dan temuan ini tidak terlalu mengejutkan jika melihat budaya Jepang yang menjunjung tinggi kemandirian dan menghindari merepotkan orang lain. Jadi benar-benar mandiri ya. Nah, bagi sebagian orang, hidup lebih lama justru memunculkan kekhawatiran akan ketergantungan fisik dan kebutuhan perawatan di usia tua. Terus yang selanjutnya adalah khawatir kualitas hidup menurun. Alasan lain yang banyak dipilih responden adalah penurunan kondisi kesehatan. Jadi sebanyak 48,2% responden mengaku khawatir kondisi fisik mereka ini akan terus memburuk jika hidup terlalu lama. Harapan hidup yang tinggi memang tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah tahun hidup sehat ya. Nah, bertambahnya usia seringkali diikuti dengan
peningkatan risiko penyakit kronis, keterbatasan mobilitas, hingga penurunan fungsi kognitif. Wah. Terus juga alasan mayoritas warga Jepang yang tak ingin hidup sampai 100 tahun itu masalah finansial yang ikut menghantui. Nah, jadi memang gak sedikit pula yang memikirkan soal biaya hidup di usia lanjut. Sekitar 36,7% responden mengaku khawatir kondisi keuangan mereka tidak akan cukup jika harus menjalani hidup hingga usia yang sangat tua. Nah, kekhawatiran ini muncul di tengah perubahan demografi Jepang yang semakin menua dan jumlah penduduk lansia terus bertambah. Sementara populasi usia produktif justru menyusut. Nah, kondisi tersebut itu membuat isu jaminan sosial, biaya kesehatan, dan dana pensiun menjadi perhatian besar bagi masyarakat Jepang. Mayoritas pria ingin meninggal lebih dulu daripada pasangan. Nah, ini survei ini juga ini mengungkap pandangan menarik ya soal kehidupan bersama pasangan. Lebih dari 60% pria di semua kelompok usia mengaku ingin meninggal lebih dulu dibanding pasangan mereka. Jadi pada kelompok pria berusia di atas 50 tahun, angkanya bahkan mendekati 80%. Alasan utamanya adalah tidak sanggup menghadapi kesedihan akibat kehilangan pasangan. Pilihan ini dipilih oleh 58,6% responden, dan sebaliknya banyak perempuan justru berharap hidup lebih lama dibanding pasangan mereka. Sebagian besar mengatakan mereka khawatir terhadap kehidupan pasangan jika ditinggalkan terlebih dahulu. Dan sebanyak 48,1% lainnya ingin terus mendampingi dan merawat pasangan hingga akhir hayat. Ya, meski mayoritas responden tidak ingin hidup sampai 100 tahun, sebagian lainnya memiliki pandangan berbeda. Jadi sebanyak 68,2% dari kelompok yang ingin hidup panjang mengatakan mereka ingin menikmati hidup selama mungkin. Sementara itu 38,6% lainnya berharap dapat melihat anak dan cucu mereka tumbuh dewasa. Nah, survei ini muncul di tengah tantangan demografi yang dihadapi Jepang. Selain memiliki populasi lansia yang terus meningkat, Jepang juga mengalami penurunan angka kelahiran selama bertahun-tahun ya. Perdana Menteri Jepang saat itu Fumio Kishida bahkan menyebut rendahnya angka kelahiran dan meningkatnya populasi lansia sebagai ancaman serius bagi masa depan negaranya. Jadi Jepang ini berada di ambang apakah kita masih dapat terus berfungsi sebagai sebuah masyarakat ataukah tidak gitu ya. Nah, data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang menunjukkan jumlah kelahiran pada 2025 itu hanya mencapai 671.236 bayi. Turun hampir 15.000 dibandingkan tahun sebelumnya, dan angka tersebut menjadi rekor terendah selama 10 tahun berturut-turut. Sementara itu, angka kesuburan total Jepang turun menjadi 1,14 anak perempuan, jauh di bawah angka pengganti populasi sebesar 2,1 ya. Dan kondisi ini membuat Jepang menghadapi tantangan besar. Jumlah penduduk usia lanjut ini terus bertambah, sementara generasi muda dan angka kelahiran terus menyusut. Makanya di beberapa kesempatan Jepang itu memberikan tantangan atau mungkin sebuah reward untuk mereka-mereka yang ingin tinggal di Jepang, atau juga mereka-mereka yang ingin berpindah ke negaraan atau juga yang ingin menikah dengan orang Jepang gitu ya. Nah, dengan segala macam reward yang diberikan oleh negaranya gitu kan, seperti kemudahan mendapatkan tempat tinggal dan lain sebagainya gitu ya. Masih terus berangan habis di Multatuli pagi sampai dengan selesai nanti. Madonna Music. I wanna dance with my baby.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
6: Aku di sini, Bu.
5: Terus yang nonton TV siapa?
6: Semut.
5: Kalau kipas?
6: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
5: Kalau kerannya?
6: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
5: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
6: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
5: Nah, itu baru anak hebat.
6: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
7: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
5: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
7: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
8: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
7: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
8: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
9: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
10: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
11: Lebak banget.

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
0: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
7: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
6: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
7: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK,

0: dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan sebuah data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.
5: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

mohon maaf ya untuk kamu yang mungkin tadi ikutan nyanyi teriak-teriak, entah itu di kendaraan pribadi atau juga di kamar mandi dengan mendengarkan radio analognya di lingkungan rumah mungkin ya. Biasanya ada kan anak muda yang memang senang banget ketika beraninya mengeluarkan bakatnya itu di kamar mandi gitu. Mungkin di antara kamu yang termasuk seperti itu ya. Dan sahabat Multatuli, terima kasih untuk kamu yang masih tetap setia gabung di 89 Multatuli FM, masih barengan habis di Multatuli pagi sampai dengan selesai nanti. Peringati Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Lebak menjadi momentum untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Nah, pemerintah Kabupaten Lebak mendorong koperasi agar lebih dilibatkan dalam berbagai kegiatan pemerintahan sehingga memiliki usaha yang berkelanjutan. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menyampaikan hal tersebut usai menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 ini di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak di kantor Dinas Koperasi dan UKM pada hari Senin kemarin ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa koperasi harus diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan organisasi perangkat daerah atau OPD. Dan dia juga menilai bahwa keterlibatan koperasi dalam kegiatan pemerintahan akan menjadi salah satu langkah konkret untuk menghidupkan koperasi yang telah memiliki badan hukum. Salah satu bentuk keterlibatan yang diusulkan yakni pengadaan makanan ringan atau snack dalam setiap kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, koperasi juga diharapkan dapat berperan dalam program makan bergizi gratis atau MBG, terutama melalui pengadaan bahan pangan seperti telur ayam ya. Dan beliau juga mengatakan peluang tersebut dapat menjadi sumber usaha yang jelas bagi koperasi. Dengan adanya aktivitas usaha yang berkesinambungan, koperasi tidak lagi hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Jadi hubungan yang terjalin harus berbentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dengan koperasi. Kerjasama tersebut dinilai mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi koperasi di Kabupaten Lebak ya. Dan koperasi yang memiliki aktivitas usaha akan lebih mudah berkembang dan memberikan manfaat bagi anggotanya. Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam membangun perekonomian daerah. Karena itu pemerintah daerah akan terus berupaya membuka peluang agar koperasi dapat berkembang secara sehat. Jadi berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, jumlah koperasi konvensional di wilayah tersebut ini mencapai 975 unit ya. Dari jumlah tersebut sebanyak 327 koperasi tercatat tidak aktif, dengan koperasi yang masih aktif hanya sekitar 1/3 dari total keseluruhan koperasi yang ada. Nah, kondisi tersebut ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan sekaligus mendorong peningkatan aktivitas usaha koperasi. Dan pemerintah berharap semakin banyak koperasi yang kembali aktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Jadi melalui peringatan Hari Koperasi ke-79 ini, pemerintah Kabupaten Lebak berharap koperasi semakin berdaya saing, mandiri, serta mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah ya. Dan peringatan Hari Koperasi ke-79 tingkat Kabupaten Lebak berlangsung di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak. Rangkaian kegiatannya ini tidak hanya diisi dengan seremoni peringatan, tetapi juga kegiatan sosial. Untuk panitia yang memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu di Rangkas Bitung sebagai bentuk kepedulian sosial, panitia juga menyediakan berbagai hadiah door prize bagi para undangan yang berasal dari koperasi-koperasi konvensional di Kabupaten Lebak ya. Ya, jadi berbicara tentang koperasi, nanti di jam 10 insya Allah kalau misalkan tidak ada halangan, tidak ada arah melintang, kita bakal talk show sama Dinas Koperasi ya. Nah, sahabat Multatuli, ini hari kedua di tahun ajaran baru 2026-2027. Ada nih yang para siswa baru ya, puluhan siswa yang antusias untuk memburu untuk berburu tempat duduk kan ya. Biasa kalau misalkan anak siswa didik baru itu biasanya ya nyari tempat duduk yang ternyaman, yang strategis gitu ya. Jadi berangkat sejak subuh nih puluhan siswa di SDN Sukadaya Lebak
gaur bangku di hari pertama masuk sekolah ya. Dan mungkin sekarang udah sudah tetap lah gitu kan, sudah menempatkan bangku ataupun kursi yang bakal terus digunakan dan bakal terus ditempati selama tahun ajaran yang ditempuh gitu kan. Nah, suasana tak biasa yang terlihat di SD Negeri 2 Sukadaya Kecamatan Cikulir Kabupaten Lebak Banten pada hari pertama masuk sekolah. Jadi sebelum matahari terbit, ini puluhan siswa bersama orang tua mereka ini telah berkumpul di depan gerbang sekolah untuk mengikuti tradisi gaur bangku. Ini kalau misalkan tradisi ini di apa ya? Tradisi ini di pakemkan gitu kan ya. Ini kayaknya bakal seru juga gitu kan. Ya, ini berebut tempat bangku di dalam kelas. Jadi gaur bangku adalah tradisi unik berupa aksi berebut tempat duduk atau bangku kelas yang dilakukan oleh para siswa sekolah dasar atau SD beserta orang tua mereka pada hari pertama masuk sekolah. Atau tidak jarang juga saat kenaikan kelas ya. Jadi dalam bahasa Sunda lokal, kata gaur ini atau menggaur ini bisa diartikan sebagai tindakan mengambil, meraup, atau menguasai sesuatu dengan cepat gitu. Jadi berebut ya. Nah, pantauan dari media di lokasi sekitar itu jam 5.24 menit waktu Indonesia Barat, gerbang sekolah yang masih tertutup telah dipenuhi para siswa yang menunggu giliran masuk. Wah, keren banget ya. Nah, begitu gerbang dibuka oleh penjaga sekolah, mereka langsung berlarian menuju ruang kelas masing-masing untuk mendapatkan bangku yang diinginkan, terutama kursi di barisan paling depan ya. Kalau siswa dalam tanda kutip, mereka menghindari kursi paling depan. Menghindari kursi paling depan gitu kan, karena terlalu tersorot gitu ya. Nah, bagi masyarakat setempat, tradisi tersebut ini bukan sekedar berebut tempat duduk ya. Jadi posisi bangku diyakini ini dapat membantu siswa lebih fokus mengikuti pelajaran sehingga diharapkan mampu meningkatkan semangat dan prestasi belajar. Nah, untuk sahabat pelatuli yang mungkin juga mengalami ketika waktu sekolah, seru juga ya kalau misalnya pagi-pagi udah nongkrong di depan sekolah gitu kan untuk menunggu saat detik-detik gerbang dibuka. Nah, meski tidak mendapatkan bangku paling depan, ada alternatif lain ya, bangku di tengah atau mungkin ya urutan kedua atau enggak deh kalau untuk paling belakang. Biasanya itu kalau misalnya paling belakang itu menjadi sasaran empuk guru gitu. Jadi untuk ya beberapa siswa menghindari gitu kan, termasuk Nafis juga ketika waktu sekolah ya menghindari bangku yang paling belakang ya, walaupun ada ketika memang kita harus nyuri-nyuri gitu. Entah itu nyuri-nyuri gitu tadi ketika ada soal yang agak sedikit sulit biar enggak ditunjuk untuk ke depan gitu kan. Nah, itu biasanya suka ngumpet-ngumpet. Ya, ada keseruan tersendiri lah ya. Ada apa namanya, mempunyai ya keseruan tersendiri dan juga kepuasan tersendiri. Jadi sebagian besar orang tua ini menginginkan anak-anaknya mereka ini duduk di barisan depan karena dinilai lebih mudah berkonsentrasi saat guru menjelaskan pelajaran. Ya gitu ya, pasti alasan yang umum itu pasti seperti itu. Jadi menginginkan anak-anaknya itu duduk di bangku paling depan karena pertama memang lebih fokus gitu kan, langsung ke papan tulis gitu kan, ke whiteboard ataupun ke blackboard gitu ya. Jadi nggak bakalan tuh yang namanya bercanda-bercanda karena langsung berhadapan dengan guru. Namun ketika menghadapi ketika menghadapi soal yang agak sulit, ini agak sedikit deg-degan juga, takutnya wah kena nggak nih, ditunjuk nggak nih, bisa nggak nih nyelesain soal yang udah dibuatkan oleh guru gitu. Tapi itu adalah satu tantangan tersendiri ya. Jadi kalau misalkan kamu kemarin mungkin di antara sahabat Mortli ataupun para orang tua yang ikut juga berbaur atau gaur bangku demi si kecil biar bisa duduk paling depan, wah gimana pengalamannya, luar biasa nggak?

0: Lebar Crew Hype. Mulai harimu dengan semangat.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
3: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?

0: atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
0: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
0: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM. Nama setia, setia hari. Bersama Multatuli FM. Lebar.
1: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli, seperti yang Anda bisa katakan di awal ya, di pagi hari tadi kita membahas mengenai koperasi. Dan memang tepat dengan peringatan hari koperasi sekarang, ini sudah hadir bersama kita narasumber yang akan berbagi informasi seputar perkembangan koperasi di Kabupaten Lebak. Nah, ini sudah ada narasumber. Kita langsung sapa. Selamat pagi Ibu Nopi, selamat datang.
2: Selamat pagi.
1: Kabar
2: juga.
1: Sehat ya,
2: alhamdulillah sehat. Selamat selalu sehat lah.
1: Selalu sehat.
2: Harus selalu sehat ya, Mas ya.
1: Oke. Karena mungkin di tempat di hari koperasi ini pasti banyak kegiatan gitu ya. Oke. Nah, juga ada Bapak, boleh Pak diperkenalkan, Pak?
3: Baik ya, terima kasih. Saya dengan Andri Yadi. Di sini sebagai administrator sekaligus enumerator daripada sistem data online sistem Kementerian Koperasi.
1: Sistem data online Kementerian Koperasi.
3: Betul. Oh,
1: oke. Okay. Ini dalam berarti. Ini berarti. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, sahabat Multatuli. Ini mengenai Hari Koperasi ya, Hari Koperasi Nasional. Ini sebagai pembuka nih. Apa makna Hari Koperasi Nasional yang diperingati setiap tahun? Gimana? Boleh deh, mau ibu, mau bapak, boleh Pak, silakan.
2: Boleh, maknanya itu ya semangat gotong royong ya.
1: Okay.
2: Dalam tahun ini temanya Hari Koperasi ke-79 itu yaitu Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya.
1: Koperasi Berdaya.
2: Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Itu koperasi itu berdaya untuk bergotong royong melaksanakan sistem perkoperasian, membenahi masyarakat untuk mengelola tata kelola ya, apa namanya, anggotanya, misalnya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
1: Okay.
2: Supaya masyarakat ataupun anggota koperasi bisa lebih maju, memudahkan untuk masalah KDMP misalnya. Untuk memperpendek pasok,
1: yeah,
2: rantai pasok,
1: yeah,
2: ya. Jadi ketika masyarakat desa yang akan bertani atau menghasilkan pertanian segala macam itu bisa ditaruh di koperasi merah putih itu.
1: Jadi bisa dikatakan koperasi ini menjadi apa namanya, wadah ya.
2: Betul.
1: Untuk para petani.
2: Betul.
1: Untuk menampung hasil,
2: iya,
1: tanam mereka.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Tidak hanya untuk, okay, pertanian, bisa di perikanan atau nelayan segala macam bisa.
1: Bisa.
2: Itu, okay, sebagai wadah para masyarakat desa yang menghasilkan hasil-hasil, okay, bumi mereka,
1: yeah,
2: bisa disimpan di koperasi merah itu.
1: Oke. Ya, oke, okay, okay, Pak, mengapa momentum ini penting bagi masyarakat Indonesia, Pak? Karena ini data kementerian yang dipegang nih masalahnya nih.
3: Betul. Sebagaimana kita ketahui, cita-cita Bapak Presiden Prabowo yang tercantum di Impres nomor 9 tahun 2025, kemudian Impres 17 tahun 2025, bahwa koperasi desa merah putih ini menjadi cita-cita luhur kita semua.
1: Oke, okay,
3: okay. Agar bagaimana perekonomian desa ini bisa lebih berkembang. Jadi masyarakat-masyarakat desa ini secara ekonomi jauh lebih bisa berperan aktif. Jadi segala sesuatu, karena koperasi itu pada prinsipnya kan dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi dari desa, oleh desa, dan untuk kesejahteraan masyarakat desa.
1: Tapi apa masih apa di desa aja gitu, Pak? Enggak di kota.
2: Betul. Kalau di kota ada yang kelurahan.
1: Oh, ada.
2: Iya, okay, jadi KDKMP, okay, itu terdiri dari untuk masyarakat di kelurahan dan masyarakat di desa.
1: Oke. Okay, gitu. Okay. Nah, mengapa koperasi hingga saat ini masih dianggap sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional? Silakan Bapak mau Ibu.
3: Betul. Kenapa koperasi menjadi tetap menjadi sebuah guru perekonomian nasional? Karena memang kita tuh, karena dulu kita juga pernah mengalami yang namanya krisis moneter.
1: Ya, ya, ya, okay.
3: Bahkan krisis moneter itu menghantam berbagai sektor lini perekonomian. Namun pada faktanya di sisi koperasi dan perekonomian sektor mikro itu masih bertahan. Jadi pada prinsipnya koperasi ini akan menjadi tetap menyediakan soko guru perekonomian.
1: Jadi tetap akan menjadi
3: soko guru perekonomian.
1: Ya. Walaupun zamannya berubah dan lain
3: sebagainya. Walaupun zamannya berubah, namun di lain hal juga koperasi harus bisa beradaptasi dengan era digitalisasi.
1: Nah, itu yang sekarang mungkin selama, jadi PR itu ya.
2: Betul, selama betul, betul. Anggota dan pengurusnya berkolaborasi dengan baik. Nah, gitu.
1: Siap. Nah, jika melihat perkembangan saat ini ya, menurut Ibu sendiri bagaimana kondisi koperasi di Kabupaten Lebak, Bu?
2: Kondisi di Kabupaten Lebak alhamdulillah sampai saat ini lumayan relatif baik ya, Pak ya. Okay. Kita mempunyai koperasi yang konvensional itu sebanyak 950 koperasi ya, Pak Andri, di Kabupaten Lebak gitu.
1: Itu yang aktif atau memang termasuk
2: yang masih? Itu yang aktif.
1: Oh, yang aktif.
2: Yang aktif itu sebanyak 990 koperasi gitu.
1: Okay.
2: Itu dari berbagai sektor di berbagai sektor lah sebanyak gitu.
1: Okay. Berbagai sektor setiap penjuru.
2: Iya, dari setiap penjuru desa, kecamatan itu adalah gitu.
1: Jadi jumlah koperasi yang tercatat tadi hampir mencapai di angka 1000 ya.
2: Iya, hampir. Betul. Okay. Ditambah lagi sekarang ada yang baru, koperasi desa kelurahan Merah Putih.
1: Koperasi desa kelurahan Merah Putih, KDMP itu ya.
2: Iya, KDMP itu.
1: Tapi perlu nggak sih untuk kondisi baik yang aktif maupun yang masih memerlukan atau mungkin yang pasif gitu kan, perlu nggak sih masih adanya pembinaan gitu?
2: Iya, alhamdulillah sampai saat ini kami masih terus melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi itu dari berbagai segi lah, dari tata kelola keuangannya, dari berbagai hal lah kita melakukan pembinaan gitu.
1: Nah, ini Bapak ini kan mungkin yang termasuk lebih lama dari Ibu ya di ya, dinas koperasi ya.
2: Senior lah.
1: Okay. Senior. Nah, Pak, tantangan terbesar yang dihadapi koperasi saat ini khususnya di Kabupaten Lebak apa tuh, Pak?
3: Betul. Untuk sampai sekarang dan memang menjadi apa namanya problem klasik di Kabupaten Lebak, salah satu yang paling mendasar itu letak geografis.
1: Geografis
3: ya, kita Kabupaten Lebak yang begitu sangat luas dengan 28 kecamatan dan populasi koperasi yang hampir menyentuh 1000 koperasi. Di sini memang kita ada terkena dengan pembinaan yang mungkin kurang merata karena jangkauan, kemudian juga ditambah personil manpower dari sumber daya manusia kita di dinas juga terbatas untuk bisa melayani seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Lebak. Kemudian juga masih ada beberapa koperasi yang memang perlu kita bina, perlu kita tingkatkan kinerjanya. Kemudian juga karena itulah jadi tidak semua koperasi dapat kita sentuh door to door. Kita bisa sentuh, kita bisa bina, kita bisa jemput bola, karena memang jangkauan kita, rasio daripada pembina dan yang dibina itu agak sedikit mungkin ya kurang seimbang. Jadi dengan luas kita yang 28 kecamatan dengan 1000 koperasi dan dinas harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa merata membina mereka semua gitu, rekan-rekan di koperasi ini.
1: Jadi beda hal kalau misalkan yang di dalam dinas koperasi itu seorang Kian Santang ya. Betul. Jadi bisa berbelah tujuh gitu kan. Betul. Jadi semuanya bisa dikawal gitu.
3: Semuanya kita bisa layani gitu.
1: Iya, betul.
2: Kami kita di bidang itu hanya
1: 9 orang.
2: Iya.
1: Harus memberikan
2: pembinaan kepada 950 koperasi. Mungkin jadi, dengan waktu yang ya kita juga
1: berarti ada tenggat waktu berarti. Atau dengan waktu yang cukup sih.
2: Makanya seperti yang tadi dibilang Pak Andri, dengan kondisi SDM kita yang tidak memadai, dengan letak geografis yang sangat-sangat letaknya banyak yang di penjuru-penjuru desa, kita juga tidak bisa menjangkau ke semuanya gitu.
1: Okay. Nah, di era digital seperti sekarang nih Pak nih, Bu, gimana koperasi harus bertransformasi agar tetap diminati terutama oleh generasi muda? Karena secara generasi milenial mungkin mereka sudah sudah paham lah ya gitu kan. Nah, dari generasi Z ke generasi Alpha yang sekarang, nah itu bagaimana tuh Bu?
2: Iya, kita sebagai pegawai dinas koperasi sepertinya harus selalu memberikan sosialisasi ya kepada masyarakat bahwa banyak manfaatnya tentang perkoperasian, tidak hanya kepada kalangan menengah ke atas, tapi kita juga harus menengah ke bawah juga. Itu sebetulnya sudah dilakukan, ada programnya yang Duta Koperasi, mereka melakukan sosialisasi kepada anak-anak SMA untuk mempromosikan koperasi itu. Mereka sudah melaksanakannya ke koperasi-koperasi, ke sekolah-sekolah gitu.
1: Ya,
2: supaya anak-anak Gen Z juga tahu apa nih manfaatnya koperasi gitu.
1: Karena secara mungkin mereka juga mempelajari ya koperasi di sekolah-sekolah. Bapak sendiri mungkin ada tambahan, Pak?
3: Betul. Kalau untuk generasi Gen Z sendiri, karena memang sebetulnya di kita juga memang sudah ada beberapa koperasi yang memang dari generasi-generasi terkini gitu, seperti dari koperasi mahasiswa, dari koperasi pemuda, memang alhamdulillah juga sudah ada, dan mereka juga artinya sudah mau ikut bergerak berkecimpung di dunia perkoperasian seperti itu. Dan memang juga di era digitalisasi ini kita juga memang butuh daripada generasi-generasi sekarang gitu kan, seperti itu.
1: Nah, sahabat Bunga Tuli, menarik sekali penjelasannya. Ternyata memang koperasi ini terus berkembang mengikuti zaman. Kita bakal balik lagi ya setelah jeda berikut. Nah, kita akan membahas lebih jauh mengenai berbagai program pembinaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Lebak. Tetap bersama kami di 89 Multatul FM.
4: Lebak Mind.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama

untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.2 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Ya, sahabat Mulatuli, buat kamu yang mungkin baru gabung ya, entah itu lewat layanan analog ataupun lewat layanan streaming, thank you sekali lagi. Nah, kita sekarang di sini sudah hadir dua narasumber yang untuk acara talk show ini bersama Dinas Koperasi dan memang berkaitan dengan Hari Koperasi Nasional. Kita langsung bertanya lagi kepada dua narasumber yang mungkin beliau-beliau ini sudah menyempatkan waktu di sela aktivitas, di sela kesibukannya pastinya ya. Nah, ini Bu, apa saja program unggulan Dinas Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kualitas koperasi di Kabupaten Lebak? Sok, mau Ibu mau Bapak boleh.
1: Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui, dalam peningkatan apa namanya kapasitas maupun kualitas pada koperasi, tentunya kita harus bisa meningkatkan sisi daripada kualitas sumber daya manusia atau power daripada pengurus baik pengawas koperasi. Dalam hal ini Dinas Koperasi sudah melaksanakan maupun merencanakan beberapa program kegiatan dalam hal mencapai target kinerja itu. Salah satunya kita juga sudah melaksanakan pembinaan pelatihan terhadap pengurus pengawas koperasi, apalagi baru-baru ini kita juga sudah melaksanakan dan bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi BNSP untuk sertifikasi pengurus koperasi. Nah, itu kita sudah laksanakan.
0: Sudah berkolaborasi.
1: Betul. Walaupun memang tidak bisa seluruh koperasi kita lagi, tapi mudah-mudahanlah ke depan kita sambil berjalan seiring waktu sedikit demi sedikit dari jumlah koperasi yang hampir menyentuh 1000 ini, secara bertahap kita bisa berikan layanan yang terbaik untuk mereka.
0: Tapi untuk sekarang sudah sampai ke persenan untuk berapa persen nih Pak?
1: Untuk yang
0: jangkauan tersebut, untuk pembinaan tersebut, adakah 50% atau sudah lebih gitu?
1: Untuk pembinaan secara offline sendiri maupun pembinaan secara terpusat melakukan pelatihan, mungkin itu masih kurang dari maksimal ya. Karena mungkin rasio dari 1000 kita hanya melaksanakan, mungkin sertifikasi kita baru melaksanakan sekitar 20 operasi yang kita bisa layani. Nah, walaupun terkait dengan hal itu, kita mencoba dengan perkembangan era digitalisasi ini, kita mencoba membangun satu fasilitas untuk mempermudah rekan-rekan pengurus pengawas koperasi untuk dapat kita bina, berkomunikasi, berdiskusi dengan koperasi. Apalagi kita juga alhamdulillah dari Kementerian Koperasi juga sudah menyediakan fasilitasi digitalisasi untuk e-reporting. Jadi koperasi itu sudah tidak perlu lagi memberikan laporan, mengantarkan laporan kepada dinas. Jadi kita sudah membuat sistem laporan secara elektronik. Betul. Jadi kinerja koperasi di daerah, walaupun di Kabupaten Lebak ini tersebar 28 kecamatan dengan jangkauan yang luas, mudah-mudahan dengan adanya jaringan sistem ini, komunikasi kita dengan koperasi, laporan-laporan perkembangan koperasi daerah, kita bisa monitoring, kita bisa evaluasi, agar kita bisa menentukan arah kebijakan, kemudian program-program selanjutnya, apa yang harus kita lakukan itu.
0: Oke. Berarti semuanya sudah dipermudah juga ya?
1: Betul.
0: Oleh pemerintah juga dan pemerintah Kabupaten Lebak juga. Nah, untuk bentuk pendampingan, karena tadi kan sempat saya singgung di depan ya Bu ya, untuk pendampingan sendiri, ini yang diberikan kepada koperasi agar pengelolaannya semakin profesional nih, seperti apa itu untuk bentuknya?
1: Terkait dengan pendampingan itu sendiri, karena memang yang apa namanya sisi klasiknya kan terkait dengan sistem pelaporan, jadi kita selalu mendampingi, selalu memberikan pembinaan kepada rekan-rekan di koperasi agar bisa memberikan laporan yang sesuai, gitu kan. Apalagi dengan perkembangan baru-baru ini terkait dengan perkembangan aturan-aturan baru, penyesuaian-penyesuaian sistem baru, maka ya kita harus terus mendampingi rekan-rekan di koperasi, walaupun belum secara optimal semuanya kita bisa layani. Gitu.
0: Nah, Bu, bagaimana cara masyarakat nih mengetahui bahwa sebuah koperasi ini dikelola secara sehat dan terpercaya? Mungkin Ibu bisa.
2: Baik, terima kasih. Mungkin kita bisa melihat dari laporan keuangan koperasi tersebut. Jadi, ketika anggotanya itu apa rajin menyimpan, rajin membayar, tidak rajin tepat tidak rajin meminjamnya saja, otomatis tata kelola keuangan koperasi itu akan lebih baik, gitu. Bisa terlihat lebih baik, gitu. Jadi untuk masyarakat gemar-gemarlah menabung ke koperasi. Banyak manfaatnya di situ, mereka dengan menyimpan uangnya di koperasi akan mendapatkan hasilnya pun kepada anggotanya juga. Itu bisa diberikan seperti SHU, itu tiap tahun mereka akan mendapatkan SHU. Ketika anggota itu menabung dan meminjam, bisa itu bisa diperhitungkan nanti akhir tahun mereka mendapatkan sisa hasil usahanya.
0: Sisa hasil usahanya, ya, oke. Jadi koperasi ini untuk sahabat modul yang belum tahu, bisa disimpulkan koperasi ini adalah satu badan untuk simpan pinjam. Jadi jangan hanya minjem aja ya, nyimpennya nggak mau gitu kan. Nah itu yang bakal boncos ya.
2: Dan lagi membayarnya juga mungkin ya.
0: Nah itu ya. Nah jadi banyak pelaku UMKM yang masih belum bergabung dengan koperasi. Apa manfaat nyata yang bisa mereka rasakan jika menjadi anggota koperasi nih Pak?
1: Jadi memang betul. Jadi koperasi itu apabila kita menjadi anggota, sebetulnya kita itu bukan hanya sekedar anggota koperasi, tapi pada hakikatnya kita itu sebagai pemilik daripada koperasi. Jadi setiap partisipasi kita terhadap koperasi, baik itu di sektor simpan pinjam, pinjam lah ya kalau simpan, dalam proses pinjaman itu kan menghasilkan adanya keuntungan.
0: Ya,
1: secara wajar ya, namanya pinjaman pasti ada margin. Kalau bahasa koperasi kita ketahui bersama itu namanya jasa. Jasa itu di koperasi itu pada akhir nantinya akan kembali kepada kita. Jadi kita sebagai pemilik koperasi, sebagai anggota koperasi, sebagai pengguna koperasi. Jadi walaupun kita istilahnya memanfaatkan fasilitas yang ada di koperasi, bukan hanya simpan pinjam ya, terkait dengan barang-barang yang bisa disediakan di koperasi, apabila misalnya di sektor UMKM, koperasinya bisa menyediakan kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh UMKM. Artinya kita membeli kebutuhan itu di koperasi. Walaupun koperasinya itu mendapatkan keuntungan nantinya, keuntungan itu akan menjadi keuntungan kembali lagi menjadi keuntungan anggota si koperasi ya, yang membeli gitu kan. Jadi artinya kita yang beli, kita yang modali, keuntungannya kembali ke kita. Sebenarnya itu hakikat koperasi.
0: Oke. Nah, ada kisah sukses nggak? Kisah sukses koperasi di Kabupaten Lebak yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat nih. Saya ke Bapak dulu ya, karena agak lama gitu kan. Ada nggak Pak?
1: Kalau terkait dengan apa namanya kisah inspirasi koperasi yang ada di Kabupaten Lebak, memang pada prinsipnya banyaklah.
0: Banyak.
1: Ada beberapa koperasi yang bisa kita lihat. Di, memang koperasinya yang paling populer mungkin ya koperasi-koperasi di koperasi-koperasi pegawai mungkin ya, banyak-banyak yang menjadi kisah. Tapi tidak menutup kemungkinan dan tidak harus terpaku oleh koperasi pegawai, koperasi masyarakat, koperasi umum pun bisa seperti banyak yang kita lihat itu kan koperasi yang berdampingan dengan dinas, koperasi sugri yang sudah punya apa namanya penginapan, punya aula seperti itu kan. Jadi apa menjadi kisah apa inspiratif buat kita semua. Kemudian juga koperasi-koperasi yang di daerah juga ada yang beberapa yang sudah berkembang. Apa namanya ada koperasi yang di selatan di sektor perikanan juga ada, itu yang sudah berkembang lah, sudah menjadi kisah inspiratif.
0: Dan itu menjadi inspirasi bagi masyarakat setempat
1: betul.
0: Ya. Oke. Nah, sahabat Mbatuli, saat ini pemerintah juga tengah mendorong penguatan ekonomi desa melalui pembentukan koperasi Desa Merah Putih ya. Kita mau bahas, tapi setelah jeda yang satu ini ya, kita akan bahas lebih jauh mengenai program tersebut.

0: Multatuli FM. Kamu setia setiap hari bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Ngam, enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
7: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Bu? Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
9: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
8: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
7: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
8: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
7: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
10: Aduh. Di sini.
9: Nyari apa sih?
10: KTP gua di mana ya?
9: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
11: Oh, iya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Lebak Kruhai.

0: 89.8 FM, masih di Multatuli Pagi, masih barengan Habis dan juga narasumber dari Dinas Koperasi, yaitu ada Ibu Novi yang sudah hadir, dan juga ada Bapak siapa tadi saya lupa?
1: Andri.
0: Bapak Andri? Nah, oke. Ini mengenal Koperasi Desa, Koperasi Kopdes Merah Putih di Kabupaten Lebak kan ya. Belakang ini kan masyarakat ini banyak mendengar mengenai KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan program ini? Ibu boleh.
1: Baik, terima kasih Pak. Sebetulnya Koperasi KDMP, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih itu sangat banyak manfaatnya bagi desa. Tujuannya itu adalah untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, itu termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan pangan, memperpendek rantai pasok distribusi, untuk menyediakan akses pembiayaan, tujuannya di dalamnya ada ke situ, dan untuk meningkatkan pelayanan dasar. Jadi sebetulnya di KDKMP itu ada berbagai jenis usaha. Itu ada 7 usaha di dalamnya. Itu satu ada simpan pinjam, ada di gerai itu ya, ada apotik, ada klinik, ada pergudangan. Pergudangan itu bisa, Koperasi Merah Putih itu bisa untuk menyimpan hasil-hasil bumi masyarakat desa. Itu ada juga cold storage. Cold storage itu bisa digunakan untuk hasil-hasil pertanian atau hasil-hasil perikanan yang masa waktunya.
0: Masa simpan.
1: Iya, masa simpannya harus menggunakan suhu ruang berapa ya. Okay. Itu bisa ada di situ cold storage. Lalu ada juga gerai sembako. Gerai di situ sembako. Juga okay. Masyarakat desa bisa menggunakan, membeli atau di Koperasi Merah Putih itu dan untuk usaha-usaha lain yang dimiliki oleh masyarakat desa itu. Masyarakat desa bisa mengembangkan usahanya selain dari yang 6 usaha
0: ya,
1: tadi.
0: 6 usaha tadi ya. Oke. Nah, untuk perkembangan pembentukan Kopdes Merah Putih di Kabupaten Lebak hingga saat ini gimana Pak untuk perkembangannya?
2: Oh, baik, terima kasih. Seperti kita ketahui daripada amanat Impres 9 tahun 2025, kemudian Impres 17 tahun 2025.
0: Oke.
2: Alhamdulillah untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih kita di tahun 2025 itu di bulan Juni sudah 100%.
0: 100% ya.
2: Sebanyak 339
0: desa
2: dan 5 kelurahan. Jadi total yang sudah kita bentuk alhamdulillah 344 Koperasi Desa Merah Putih kelurahan. Kemudian tindak lanjut daripada proses Koperasi Desa Merah Putih tersebut, sampai saat ini kita alhamdulillah sudah bisa membangun gerai itu sebanyak 257 gerai. 251 gerai ya. 251 gerai yang
1: sudah
2: terbangun dan alhamdulillah sudah apa namanya sebanyak 128 ya.
1: Yang sudah terbangun di Kabupaten Lebak itu sebanyak 251 gerai. Dan yang sudah 100% pembangunannya itu sebanyak 123 gerai.
0: Oke. Okay. Tapi semuanya itu yang sudah terbentuk dan yang sudah terbangun itu sudah beroperasi semua. Atau gimana?
1: Jadi yang sudah 100% itu baru akan launching di tanggal 15 Juli ini.
0: 15 Juli ini.
1: Iya, 15 okay. Juli ini kita akan launching 45 KDKMP untuk operasionalnya. Jadi baru 45 KDMP ini yang akan beroperasional di tanggal 15 Juli.
0: Yang serentak nanti tanggal ya, 15
1: betul,
0: itu 45.
1: Betul. Ya. Okay. Jadi dari 123 yang sudah pembangunannya 100% baru 45 yang akan launching. Itu serentak se-Indonesia.
0: Se-Indonesia.
1: Iya. Okay. Itu dipusatkan di KDMP Luhur Jaya di Cipanas.
0: Oh, di Cipanas. Oke, siap. Berarti untuk sahabat Luhur ini kamu termasuk orang yang beruntung ya kalau misalkan tinggalnya di daerah Cipanas sana ya berarti.
1: Betul.
0: Ya. Jadi bisa mengikuti rangkaian acaranya. Tapi ini dibuka secara umum kan ya Bu ya?
1: Iya.
0: Secara umum ya, oke. Nah, apa saja potensi usaha yang dapat dikembangkan melalui Kopdes Merah Putih sesuai dengan karakteristik desa-desa di Kabupaten Lebak? Pak, boleh Pak atau mungkin Ibu untuk menjelaskan, silakan. Potensi usaha yang mungkin dapat iya, dikembangkan.
1: Betul, potensi usaha itu sebetulnya melihat kalau mengikuti aturan INPRES itu ada 7 usaha yang dilakukan oleh Koperasi Merah Putih. Okay. Itu salah satu yang tadi saya sebutkan itu untuk simpan pinjam, untuk apotik, untuk klinik, untuk pergudangan, untuk kolster ruang pendingin ya, untuk gerai sembako dan untuk usaha-usaha lainnya sesuai dengan kemampuan yang ada di desa itu tersendiri.
0: Oke. Nah, untuk sinergi antara pemerintah daerah terus pemerintah desa dan masyarakat dalam mensukseskan program ini bagaimana Pak? Untuk sinerginya?
2: Memang dalam proses pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, sinergitas antar pemerintah itu sangat mendasar ya. Apalagi memang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tidak terlepas apalagi dari pemerintahan desa.
0: Betul.
2: Bahkan kan kita ketahui bersama bahwa salah satu unsur dari kepengurusan itu Ketua Badan Pengawas Koperasi Desa Merah Putih adalah ex officio daripada kepala desa. Jadi siapapun yang menjadi kepala desa akan menjadi apa namanya
1: pengawas
2: Merah Putih. Dan memang di sini juga desa salah satu sebagai pemilik daripada koperasi, karena memang nanti ada dari keuntungan yang dihasilkan oleh koperasi itu akan menjadi keuntungan desa juga yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah maupun kebutuhan pemerintahan desa itu.
0: Berarti secara otomatis yang menjadi kepala desa itu jadi pengawas gitu ya?
2: Betul,
1: sudah ex officio.
0: Oke. Nah, untuk harapan Dinas Koperasi agar keberadaan Kopdes Merah Putih ini benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, bukan hanya menjadi koperasi yang berdiri di atas kertas. Harapannya gimana? Silakan.
2: Memang kita ketahui bersama dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua,
0: iya,
2: sesuai dengan amanat daripada INPRES baik nomor 9 maupun 17 itu betul-betul dapat memberikan manfaat nilai tambah kepada desa, memutus semua rantai distribusi yang ada di desa, memaksimalkan hasil-hasil bumi yang ada di desa, kemudian yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Itu salah satunya.
0: Oke, Ibu mungkin ada yang mau ditambahkan Bu?
1: Iya, betul. Jadi intinya yuk masyarakat desa bergabunglah dengan Koperasi Merah Putih. Di situ banyak sekali manfaatnya yang akan dirasakan oleh masyarakat tersebut.
0: Gitu ya. Dan langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mulai mengenal dan bergabung dengan koperasi itu berarti harus menggerakkan mereka untuk gabung ya. Untuk ya sepertinya mungkin mengenai koperasi sendiri di antara mereka masih ada ya, ada yang masih awam juga kali ya Pak ya. Ini perlu dengan sangat apa ya, sangat ekstra untuk mensosialisasikan kembali kan ya gitu ya. Oke, menurut Ibu sendiri bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi di tengah banyaknya pilihan layanan keuangan saat ini Bu?
1: Iya, semoga masyarakat juga harus percaya lah ya dengan adanya Koperasi Merah Putih, harus berkolaborasi dengan para pengurusnya. Ketika pengurusnya bekerja dengan baik, melakukan keuangan dengan baik, insya Allah masyarakat juga akan percaya dengan adanya koperasi tersebut gitu. Dan masyarakat juga bisa mengetahui lah ya Koperasi Merah Putih itu gitu.
0: Oke, nah kedepannya nih Pak, Bu, apa target atau cita-cita Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak dalam mengembangkan koperasi agar semakin berdaya saing? Saya ke Bapak dulu.
2: Baik, terima kasih. Apa namanya, yang menjadi harapan strategi kita untuk apa namanya Koperasi Desa Merah Putih ini, karena memang kami berharap, kami bercita-cita, yuk masyarakat seluruh desa, tahap yang paling sederhana kita lakukanlah menjadi anggota, menjadi konsumen, menjadi mitra, dan menjadi pemilik manfaat daripada Koperasi Desa Merah Putih ini. Kemudian juga kita berharap apa namanya daya saing daripada masyarakat, produk-produk yang di masyarakat bisa difasilitasi oleh salah satunya Koperasi Desa Merah Putih. Kita bisa menjadi apa namanya distributor, kita menjadi bisa menjadi marketing, sehingga apa-apa produk yang dihasilkan di desa itu bisa lebih punya nilai tambah, lebih punya nilai daya saing yang bisa bersaing lah.
0: Oke, ini pertanyaan Pak Mungkas nih ya Bu ya nih. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional tahun 2026 nih ya, apa pesan dan harapan Ibu Nopi kepada seluruh kepada seluruh masyarakat loh, aduh. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lebak agar semakin mencintai koperasi, aktif berpartisipasi sebagai anggota, serta bersama-sama membangun koperasi yang sehat, modern, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa Ibu kok tegang?
1: Aduh, saya jadi tegang.
0: Santai aja Bu, gimana Bu?
1: Jadi harapan saya, semoga masyarakat di Kabupaten Lebak bisa bisa memahami tentang manfaatnya koperasi. Itu koperasi itu bisa dirasakan oleh kita. Misalnya kalau misalnya kita akan butuh modal kecil, kita bisa ke koperasi dengan tidak bunganya itu tidak terlalu besar, gitu ya Pak.
0: Walaupun memang gitu, ada bunga tapi terlalu besar.
1: Nah gitu, okay, mungkin manfaatnya bisa di situ. Jadi mungkin mohon maaf ya, banyaklah manfaatnya. Mungkin bisa ditambahkan sama Pak Andri.
0: Boleh,
1: Pak Andri
0: boleh,
1: manfaatnya
0: Pak. Boleh, Pak Andri.
1: Untuk masyarakat.
2: Baik. Manfaat daripada kita berpartisipasi di koperasi, seperti dari awal yang saya bilang bahwa kita itu bukannya sebagai anggota tapi sebagai pemilik daripada koperasi itu. Jadi sebetulnya apalagi dengan adanya KDMP, adanya Koperasi Desa Merah Putih maupun kelurahan, bahwa ketika kita memanfaatkan, kita belanja di koperasi itu, sebetulnya kita itu belanja dan menjadi konsumen perusahaan kita sendiri ya. Apalagi kalau misalnya sudah ada berkembangnya unit usaha simpan pinjamnya, seperti itu. Walaupun kita istilahnya apa namanya diberikan atau satu jasa atau satu, kita bahasa sederhana umumnya bunga, namun di koperasi ini bunga dan jasa tersebut itu akan kembali kepada kita.
0: Akan kembali
2: karena modalnya dari kita, kita sebagai konsumennya, keuntungannya pun akan kembali ke kita. Itulah kelebihan spesial daripada koperasi dibanding dengan lembaga keuangan yang lain, atau mungkin dengan kalau di sisi sektoral dengan toko-toko retail, kita hanya sebagai jadi konsumen saja, keuntungannya ya murni menjadi milik perusahaan. Tapi kalau kita belanja di koperasi, maka keuntungannya akan kembali ke kita, karena kita bukan hanya sebagai konsumen, customer, tapi menjadi pemilik juga di koperasi tersebut.
0: Oke. Jadi bisa disimpulkan jika memang kita bukan hanya sebagai anggota ya, kita pemilik koperasi itu, kita bisa simpulkan bahwa segala sesuatu yang kita keluarkan itu akan kembali ke kita juga.
2: Betul. Karena sebagai pemilik.
0: Dan perputaran dari perekonomian juga bisa kita nikmati di situ juga, gitu ya. Jadi nggak kemana-mana. Oke, terima kasih untuk Ibu Nopi Rahmayati yang sudah hadir sebagai Kabid Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak, dan juga ada Pak Andri ya. atas berbagi informasi dan edukasi yang telah dibagikan kepada sahabat Muatulu yang lagi stay sekarang lewat streaming ataupun lewat analog. Dan semoga melalui peringatan Hari Koperasi Nasional tahun ini semakin banyak masyarakat yang memahami bahwa koperasi bukan hanya tempat simpan pinjam, tetapi juga menjadi wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Saya Nabis Tabrani pamit untuk diri, dan juga untuk yang bertugas di belakang layar, thank you sekali lagi atas segala partisipasinya. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
2: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
1: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
2: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
1: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
2: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
1: Beres, cepet juga ternyata.
0: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
3: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambah

0: dan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
7: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
6: Kabar apa tuh?
7: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
6: Alhamdulillah, benar nih.
8: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
9: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
10: Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
2: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
2: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
1: Wah, cepet juga ya.
2: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
0: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
0: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
1: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
7: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
1: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
7: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
1: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
7: Terima kasih, Bu. Partisipasi ibu sangat berarti. Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.
9: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, PT Lebak Niaga Perseroda terus memperkuat perannya dalam mendukung sektor pertanian melalui program penyerapan hasil panen petani lokal. Direktur PT Lebak Niaga Perseroda, Ilham Akbar, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan di Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Ia menjelaskan PT Lebak Niaga Perseroda sebelumnya bergerak pada sektor pertambangan, namun mulai 2026 mengalami perubahan badan usaha dan fokus utama diarahkan pada sektor pangan. Salah satu program yang dijalankan saat ini adalah pengelolaan Rice Milling Unit atau RMU untuk mesin industri pengolahan beras. Kehadiran fasilitas tersebut bertujuan agar hasil panen petani Lebak dapat diolah di daerah sendiri tanpa harus dikirim keluar wilayah. Melalui program hilirisasi tersebut, PT Lebak Niaga tidak hanya bergerak dalam pengolahan beras, tetapi juga melakukan penyerapan gabah dari petani. Saat ini, pasokan gabah yang dikelola berasal dari Kabupaten Lebak dan sejumlah wilayah lain di Banten. Lebih lanjut, Ilham menyampaikan sekitar 50% gabah yang diserap berasal dari Kabupaten Lebak, sementara sisanya berasal dari daerah sekitar seperti Pandeglang dan Serang. Dengan demikian, seluruh bahan baku yang digunakan masih berasal dari wilayah Banten. Selain itu, PT Lebak Niaga juga telah menjalin kerjasama dengan sejumlah kelompok tani melalui fasilitasi Dinas Pertanian. Hingga saat ini terdapat 52 gabungan kelompok tani atau kapok tani yang telah terdaftar untuk menjalin kerjasama. Ilham berharap program tersebut dapat memperkuat kemandirian pangan serta memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten Lebak.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: 89 Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita,

0: antrian nomor 89. Silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
6: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Jalan Abdi Negara Usaha Rangkas Bitung Lebak Banten. Selamat siang sahabat Multatuli. Apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun sahabat Multatuli berada tetap sehat, semangat dan segala aktivitasnya berjalan lancar ya. Buat yang sedang bekerja di kantor nih, menjalankan usaha atau berkendara di jalan atau mungkin hanya sedang menikmati waktu istirahat dan makan siang, terima kasih sudah memilih Multatuli Radio sebagai teman setia di tengah padatnya aktivitas hari ini. Menyapa Bapak dan Ibu seluruh pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Lebak. Selamat beraktivitas ya, selamat kembali menjalankan kewajiban atau mungkin masih beristirahat ya. Ya, siang hari memang sering jadi waktu yang cukup menantang ya sahabat Multatuli, sejak pagi mungkin disibukkan dengan berbagai pekerjaan dan rutinitas. Energi biasanya mulai sedikit menurun nih ya, tapi justru di momen seperti inilah kita perlu memberi ruang sebentar saja untuk menikmati suasana, menarik nafas ya, menyeruput minuman favorit mungkin, dan menikmati makan siang yang hangat, dan tentu saja mendengarkan musik-musik pilihan yang bisa mengembalikan semangat kita di siang hari ini. Perlu diingat sahabat Multatuli, tidak semua hal harus selesai dalam waktu yang bersamaan ya. Kerjakan satu persatu, nikmati prosesnya, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Karena ya sehebat apapun kita ya, tubuh tetap membutuhkan istirahat dan pikiran juga membutuhkan hiburan. Mudah-mudahan melalui lagu-lagu yang dihadirkan oleh Multatuli FM, suasana hati sahabat Multatuli menjadi lebih ceria dan pekerjaan terasa lebih ringan ya. Hey, yang sedang di perjalanan tetap utamakan keselamatan ya, jangan terburu-buru, patuhi rambu lalu lintas, dan tentunya tetap fokus saat berkendara. Kalau cuaca di tempat sahabat Multatuli sedang terik nih, jangan lupa perbanyak minum air putih tentunya agar tubuh tetap terhidrasi. Sebaliknya kalau cuaca mulai mendung atau mulai ya sahabat Multatuli udah nintik-nintik hujan turun gitu amin sih, harapannya seperti itu. Setelah lama ya, udah beberapa saat ini tidak ada turun hujan yang lumayan besar gitu, hanya paling ya tanda-tanda gerimis sedikit, gerimis sebentar, terus hilang lagi sih hujannya gitu. Ya semoga perjalanan sahabat Multatuli tetap aman sampai tujuan. Seperti biasa, Multatuli Radio akan terus menemani siang hari sahabat Multatuli dengan deretan lagu-lagu terbaik, informasi yang menarik, serta sapaan hangat nih ya yang coba aku suguhkan kepada sahabat Multatuli. Dan semoga bisa membuat sahabat Multatuli merasa lebih senang gitu ya. Dan kalau ada lagu favorit yang ingin didengarkan atau ingin menyapa, silahkan di line WhatsApp atau DM di Instagram kami @multatulifm, oke? Tadi sih ada lagu Ziva Magnolia dengan Abadi. Selanjutnya kita akan sedikit flashback ke belakang ya sahabat Multatuli. Ada Niji dengan Hapus Aku di 89 Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
2: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Tatli Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Ada It Gitaf dengan Berakhir di Aku. Tapi kita belum berakhir ya, baru saja mulai. Ya, apa kabar untuk sahabat Multatul ini yang mungkin sekarang sedang dalam kondisi kurang sehat ya. Semoga lekas sembuh, tetap semangat ya, dan tentunya percaya segala sesuatu sudah digariskan. Pasti kesembuhan akan kita dapatkan ya, selama konsisten dalam pengobatan ya, konsisten menjaga pola makan, dan tentunya hal-hal tersebut menjadikan sahabat Multatuli terus semangat ya. Aduh, jam rawan nih biasa agak-agak kalau jam segini tuh nempel sedikit gitu ya, si kepala langsung mata meredup. Tapi tidak mengurangi kebahagiaan Multatuli FM untuk menemani sahabat Multatuli di siang hari ini ya. Oke, ini merupakan hari kedua juga nih ya, bagi anak-anak mungkin masuk sekolah. Dan hari pertama awal-awal itu selalu menjadi momen yang istimewa, bukan hanya bagi anak-anak yang kembali mengenakan seragam dan bertemu teman-teman mereka gitu ya, tapi juga bagi para orang tua. Nah, dibalik langkah-langkah anak kita nih menuju gerbang sekolah ya, ada doa, harapan tentunya, dan juga rasa bangga yang kita panjatkan kepada anak-anak kita. Nah, tahun ajaran baru kali ini sahabat Multatuli menghadirkan suasana yang berbeda di berbagai daerah ya. Banyak ayah yang sengaja meluangkan waktu untuk mengantar anak mereka ke sekolah nih sahabat Multatuli. Dan mungkin ini momen sederhana ya, dan momen sederhana ini ternyata menyimpan makna yang sangat besar, karena kehadiran seorang ayah ini bukan sekedar mengantar sampai gerbang sekolah ya, tapi juga menjadi kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang akan menjadi bekal bagi anak di masa depan. Dalam perjalanan menuju sekolah, ayah bisa mengajarkan banyak hal sahabat Multatuli ya, mulai dari pentingnya datang tepat waktu, menghargai guru, bersikap jujur, berani mencoba hal-hal baru, hingga mengingatkan anak agar selalu bersikap baik kepada teman-temannya. Nah, nasihat yang mungkin hanya berlangsung beberapa menit itu bisa jadi satu kenangan yang terus diingat anak sampai mereka dewasa ya. Dan tidak sedikit anak yang merasa lebih percaya diri ketika melihat kedua orang tuanya hadir di hari pertama sekolah, dan dukungan sederhana seperti misalkan senyuman, pelukan, atau ucapan menyemangati anaknya gitu ya. Ini mampu memberikan rasa aman dan juga menumbuhkan semangat belajar sahabat Multatul. Dan peran ayah dalam pendidikan anak memang tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan keluarga ya. Dan lebih dari itu, ayah ini adalah sosok yang memberikan teladan melalui tindakan nyata. Anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang mereka dengar, tapi juga dari apa yang mereka lihat setiap hari. Dan momentum hari pertama sekolah juga menjadi pengingat bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Sekolah menjadi tempat anak memperoleh ilmu, pengetahuan gitu ya. Sementara keluarga menjadi tempat pertama mereka belajar tentang sopan santun, tanggung jawab, kerja keras, disiplin ya, serta rasa hormat kepada sesama. Nah, bagi para orang tua yang mungkin pagi tadi tidak sempat mengantar anak ke sekolah karena harus bekerja, tidak perlu berkecil hati, masih banyak kesempatan untuk menunjukkan perhatian kepada si buah hati ya. Bisa meluangkan waktu saat sore hari untuk bertanya bagaimana pengalaman mereka di sekolah ya, siapa teman barunya, pelajaran apa yang paling mereka sukai gitu, dan dengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Nah, percakapan sederhana ini sahabat Multatuli dipercaya mampu mempererat hubungan antara orang tua dan juga anak. Duh kan ya, jadi banyak komunikasi, dan juga tentunya kita, apalagi ini momen sekali seumur hidup mungkin, dalam artian ketika anak-anak itu akan masuki jenjang ke sekolah yang lebih tinggi gitu, atau anak-anak yang baru baru memulai gitu ya kehidupan pendidikannya dia gitu, mereka gitu. Dan setiap langkah kecil yang didampingi sahabat Multatuli ya akan menjadi bagian dari perjalanan besar anak-anak kita di masa depan gitu. Dan semoga tahun ajaran baru ini membawa semangat baru ya, prestasi baru, serta tentunya pengalaman belajar yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik, para guru, dan juga para orang tua ya. Oke deh, mari jadikan hari pertama sekolah ya, hari-hari
seminggu pertama sekolah deh gitu. Bukan hanya sebagai awal kegiatan belajar mengajar, tapi juga sebagai awal untuk membangun karakter generasi yang cerdas ya, berakhlak baik, mandiri, dan penuh rasa percaya diri. Dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang sangat menyenangkan ya sahabat Multatuli, di mana kita melihat anak-anak kita menggunakan seragam yang dari SD mungkin ke SMP atau madrasah, aliyah, sanawiyah. Wah, luar biasa. Kadang-kadang itu melihat mereka pagi hari sibuk dengan seragam barunya itu membuat kita terharu ya sahabat Multatuli. Oke ya, untuk sahabat Multatuli, jangan kemana-mana dulu, ada beberapa lagu yang akan lewat dengan commercial break. Nanti kita akan kembali dengan info berikutnya.

0: TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ekonomi 2026 dan program ini menjadi langkah penting untuk memetakan kondisi dunia usaha di Kabupaten Lebak secara lebih akurat. Nantinya data yang terkumpul akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah mulai dari pengembangan sektor UMKM, peningkatan investasi hingga penciptaan lapangan kerja yang lebih merata. Dan melalui sensus ini pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran nyata mengenai potensi ekonomi masyarakat termasuk perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Nah, dengan data yang semakin lengkap, diharapkan berbagai program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Lebak. Iya, masih dari lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak juga ada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terus dilakukan. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak juga terus mendukung ya upaya sahabat-sahabat yang bergerak di bidang UMKM gitu ya, untuk terus bisa mempromosikan dan mendigitalisasikan susah betul ya produk-produknya, produk-produk unggulan supaya bisa lebih terjangkau lagi keluar daerah ya sahabat Multatuli. Langkah ini dinilai penting karena saat ini masyarakat dituntut semakin bijak dalam menerima maupun membagikan informasi ya. Kemudian juga tentunya hal ini dimaksudkan supaya ya sahabat Multatuli yang bergerak di UMKM ini bisa promosinya lebih bagus, gencar penjualannya lebih banyak dan juga tentunya penghasilannya akan lebih berlipat-lipat ya sahabat Multatuli. Kita harus mengikuti tren budaya saat ini, tren budaya teknologi saat ini ya, supaya tidak ketinggalan gitu di era digitalisasi ya. Tentunya usaha-usaha apapun yang sahabat Multatuli lakukan dibarengi dengan diselaraskan dengan apa yang sedang tren saat ini, kurang lebihnya seperti itu ya. Dan selain itu juga sahabat Multatuli dihimbau untuk bijak dalam menyebar dan juga menerima informasi ya. Jadi jauh-jauh tuh informasi-informasi hoax ya. Nah, langkah ini nilai penting karena saat ini masyarakat itu semakin bijak dan dalam menerima informasi apapun ya, sehingga penyebaran hoax ini dapat diminimalkan dan informasi yang diterima masyarakat benar-benar berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Oke. Tetap di 89.1 FM ya.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
2: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
5: Sahabat Mutatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.2 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Kita ada Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Ya sahabat Multolia, euforia Piala Dunia 2026 tengah memuncak. Di tengah demam sepak bola yang melanda dunia, tidak sedikit orang tua mengajak anak ikut begadang di depan televisi untuk menyaksikan aksi para bintang sepak bola hingga larut malam ya. Namun sebelum mengizinkan si kecil terjaga hingga dini hari, orang tua perlu memahami bahwa kurang tidur pada anak dapat menimbulkan dampak yang lebih serius daripada sekedar mengantuk dan lemas saat beraktivitas keesokan harinya. Nah, dokter spesialis anak konsultan Maya pada Hospital Jakarta Selatan, Dr. Citra Radita, mengatakan bahwa bagi anak, tidur bukan sekedar waktu untuk beristirahat ya, tapi juga saat tidur tetap otak tetap aktif menjalankan berbagai proses termasuk memperkuat koneksi antar sel saraf, memproses informasi yang diperoleh sepanjang hari serta mendukung kemampuan belajar dan pengaturan emosi.

Ya, menurut Cita, berkurangnya waktu tidur dapat mempengaruhi aktivitas anak sehari-hari. Anak menjadi lebih sulit berkonsentrasi, mudah lelah, lebih sensitif secara emosional, serta mengalami penurunan daya tahan tubuh. Selain itu, kurang tidur juga dapat mengganggu proses tumbuh kembang yang masih berlangsung. Dan lebih lanjut dijelaskan, kebutuhan tidur anak berbeda pada setiap tahap usia karena fungsi tubuh dan otak masih terus berkembang. Anak usia prasekolah umumnya membutuhkan waktu tidur sekitar 10-14 jam per hari, sementara itu anak sekolah memerlukan sekitar 9-11 jam tidur. Sedangkan untuk remaja membutuhkan 8-10 jam setiap malamnya. Dokter Maya pada Hospital Bandung, Dr. Edi Fadlayana menambahkan, momen seperti Piala Dunia dapat menjadi kesempatan bagi keluarga untuk mempererat hubungan dengan anaknya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa begadang sesekali mungkin tidak langsung menimbulkan dampak serius, tapi jika berlangsung berulang hingga mengganggu kebutuhan tidur harian, kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun perkembangan kognitif anak dalam jangka panjang. Ya, selain menjaga pola tidur, orang tua juga perlu memantau tumbuh kembang anak secara berkala, sahabat Multatuli, agar potensi gangguan kesehatan dapat dikenali sejak dini. Menjawab kebutuhan tersebut, Pediatric Center Mayapada Hospital menyediakan layanan kesehatan anak yang didukung dokter spesialis dan subspesialis. Iya, ayo jangan sampai karena Piala Dunia 2006 ya, jadi kesehatan anak-anak taruhkan. Sudah mulai nih ya, udah masuk perempat final belum ya? Aku sih tidak terlalu mengikuti sahabat Multatuli karena jagoanku Korea sudah pulang lebih awal. Aduh, perwakilan kita dari Asia ya. Tetap di 89 Multatuli Radio, sahabat Multatuli. Fulan dari akan kembali setelah beberapa lagu dan commercial break berikut ini.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Muta Tuli FM.
3: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
4: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Bersama Multa Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
6: Dilansir dari radarbanten.co.id, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah meminta seluruh pihak memberikan dukungan serius terhadap pengembangan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Menurutnya keberhasilan program tersebut bergantung pada komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjalankannya. Saat ini sebanyak 114 KDMP di Lebak telah beroperasi. Ia menegaskan koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu pengembangan koperasi termasuk KDMP harus menjadi perhatian bersama. Amir Hamzah mengatakan pemerintah Kabupaten Lebak terus berkomitmen memperkuat koperasi dan usaha kecil menengah. Menurutnya koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara baik. Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Lebak akan terus membina koperasi yang aktif melalui berbagai program seperti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, koperasi juga didorong mengembangkan usaha yang lebih produktif agar mampu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suwangsa, mengatakan saat ini yang tengah melaksanakan pembangunan KDMP di Lebak sebanyak 251 KDMP dari 344 KDMP di Lebak, di mana 114 KDMP di Kabupaten Lebak telah beroperasi. Imam meyakini KDMP yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat.
5: Cerdas, informatif, dan solutif.
7: Lebat.

sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Cerdas, informatif, dan solutif.

89.3 Radio Cerdas Informatif dan Solutif, kita punya Tulus dengan Teh Hijau terputar di jam 2 lewat 14 menit. Selamat bergabung untuk sahabat Murtatuli yang baru menemukan frekuensi kami di 89 FM. Ada Eva Wulandari tentunya masih menyiarkan langsung dari Jalan Adinegara Nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten.

Ya sahabat Multatuli, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, hampir semua informasi bisa kita dapatkan hanya lewat genggaman tangan ya. Mulai dari berita, kemudian hiburan, hingga berbagai pengetahuan baru tersedia dalam hitungan detik. Namun di balik kemudahan itu ada satu kebiasaan yang tetap perlu dijaga, yaitu budaya membaca. Nah, bukan membacanya bukan sekedar menambah wawasan, lebih dari itu ternyata ya membaca juga melatih kemampuan berpikir kritis, memperkaya kosakata, meningkatkan konsentrasi, dan membantu kita tentunya memahami berbagai sudut pandang. Bahkan hanya dengan meluangkan waktu sekitar 15 hingga 30 menit setiap harinya untuk membaca, kita sudah memberikan kesempatan kepada otak kita untuk terus belajar dan berkembang. Ya, buku yang dibaca tidak harus selalu tebal atau bertema berat ya. Kita bisa memulai dari bacaan yang sesuai dengan minat masing-masing. Bisa buku cerita, sejarah, biografi tokoh inspiratif ya, majalah atau artikel-artikel edukatif dari sumber yang terpercaya. Yang terpenting adalah membiasakan diri untuk membaca secara rutin. Bagi para orang tua nih, menumbuhkan minat baca pada anak juga bisa dimulai dari rumah. Tidak perlu langsung membeli banyak buku ya, mengajak anak membaca cerita sebelum tidur, mengunjungi perpustakaan daerah, kalau di Rangkas Bitung perpustakaan Saija Adinda. Atau menyediakan satu sudut kecil untuk membaca di rumah sudah menjadi langkah yang sangat baik. Anak-anak cenderung meniru kebiasaan orang tuanya ya, dan ketika mereka melihat ayah dan ibu gemar membaca, mereka pun akan terdorong melakukan hal yang sama. Nah, di Kabupaten Lebak sendiri, keberadaan perpustakaan daerah maupun taman bacaan masyarakat menjadi sarana yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Tempat-tempat tersebut tidak hanya menyediakan buku, tapi juga menjadi ruang belajar yang dan berbagi pengetahuan bagi masyarakat. Ya, sahabat Multatuli, membaca tidak akan langsung mengubah hidup dalam satu hari, tapi apa yang kita baca hari ini bisa menjadi bekal untuk mengambil keputusan yang lebih baik di

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif,

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
4: Jangan lupa, udah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
4: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2, April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1, Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
4: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata.
2: Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
1: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
5: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Hayu, ngaku deh. Pernah nggak sih kamu udah niat banget mau ngerjain sesuatu yang penting, udah janji sama diri sendiri, tapi pas mau mulai, body kamu kayak nge-freeze, otak langsung blank, dan tiba-tiba kasur kelihatan lebih menarik dari apapun di dunia ini. Kayak ada tombol males maksimal yang otomatis kepencet gitu. Atau kamu bangun pagi, udah niat mau produktif, tapi begitu lihat laptop atau buku, rasanya kayak ada tembok beton di depan mata. Terus kamu malah scrolling TikTok sampai jam 3 sore sambil bilang, besok aja deh. Nah, kalau kamu ngangguk-ngangguk sambil nonton ini, selamat. Kamu officially masuk klub otak yang suka boikot diri sendiri.
1: Oh no!
0: Gak usah panik, hari ini kita bakal ngebongkar jalan ninja gimana caranya memaksa otak kita buat mau ngerjain hal-hal berat. Bahkan ketika seluruh sel tubuh kita lagi demo dan teriak, Oga! Dan yang lebih keren lagi, ternyata ada sains di balik semua drama internal kita ini. Bagian 1, kenapa otak kita jadi musuh? Jadi gini, otak kita tuh sebenarnya punya satu misi utama, bertahan hidup dengan cara yang paling hemat energi. Karena otak kita, terutama bagian yang namanya amigdala, jangan khawatir, ini bukan pelajaran biologi, itu kerjanya kayak satpam malas. Setiap kali kamu mau ngerjain sesuatu yang butuh effort, si otak langsung bilang, eh tunggu, ini bahaya nggak sih? Capek nggak? Mending kita rebahan aja deh. Aman! Jadi, fenomena malas gerak ini tuh wajar banget guys. Makanya, pas kamu mau mulai olahraga, otak bilang, wah ini melelahkan. Mau belajar skill baru? Susah banget, nanti gagal gimana. Mau mulai bisnis? Risky ya, mending kerja kantoran aja. Tapi, tunggu dulu, ini bukan berarti kita harus nyerah. Masa iya kita mau terus-terusan dikontrol sama rasa malas? Kan nggak lucu kalau cita-cita kita cuma jadi angan-angan gara-gara kita kalah sama setan rebahan. Tenang, ada kok cara buat ngakalinnya. Aku kasih beberapa jurus yang udah aku coba dan lumayan ampuh buat nipu otak biar mau diajak kerja keras. Justru sekarang kita tahu musuhnya siapa, kita bisa mulai strategi balik. Bagian 2, jurus hacking otak. Oke, sekarang masuk ke bagian seru. Gimana sih caranya kita tipu otak biar mau kooperatif? Jurus pertama, the 2-minute rule. Ini jurus paling simple tapi ampuh. Jadi gini, otak kita tuh takut sama hal-hal yang kelihatan gede dan berat. Tapi kalau kita bilang, aku cuma mau ngerjain ini 2 menit aja kok, si otak jadi santai. Aku dulu selalu nunda bikin skrip video. Sampai suatu hari aku coba trik, cuma 2 menit kok. Aku bilang ke otakku, kerjain intro aja, nggak usah selesai. Tahu nggak, 90% itu aku malah lanjut sampai beres. Kenapa? Otak kita benci task yang belum kelar. Jadi start dulu, biar kecanduan nyelesain. Mau olahraga, jangan mikir lari 30 menit, cukup pakai sepatu, udah. Mau belajar, jangan ngebayangin hafalan 20 halaman. Cukup buka bukunya dan baca satu paragraf. Mau bersih-bersih, cuma angkat satu barang aja. Seringnya rasa malas tuh muncul karena kita ngebayangin tugasnya udah kayak Mount Everest tingginya. Padahal, mulai aja dulu dari langkah kecil. 2 menit itu nggak kerasa kok, beneran deh. Kalaupun setelah 2 menit kamu masih nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, istirahat lagi. Tapi percayalah, seringnya kamu bakal lanjutin kok. Jurus kedua, pakai reward sandwich. Otak kita ini kayak anak kecil, suka banget sama hadiah. Jadi coba deh bikin sistem reward buat diri sendiri. Setiap kali kamu berhasil nyelesain satu bagian tugas atau udah fokus selama waktu tertentu, kasih diri kamu hadiah kecil. Nggak perlu yang mahal-mahal kok. Misalnya, selesai meeting boleh minum kopi favorit, selesai workout boleh scroll medsos 10 menit, selesai kerja boleh nonton satu episode drakor. Dengan adanya hadiah yang jelas, otak kita jadi lebih termotivasi buat kerja keras demi mendapatkan kesenangan itu. Anggap aja ini kayak uang lembur buat otak kamu. Bagian 3, strategi anti-sabotase diri. Nah, sekarang kita masuk ke level advance. Soalnya otak kita tuh kreatif banget bikin alasan buat nggak ngerjain sesuatu. Jurus pertama, environment design. Ini prinsipnya simple. bikin lingkungan yang maksa kamu produktif. Misalnya, mau rajin baca buku, taruh buku di tempat yang paling kelihatan, HP taruh jauh-jauh. Mau olahraga pagi, siapkan baju olahraga di samping kasur sebelum tidur. Ingat, kita lagi bertarung sama versi diri sendiri yang paling males. Jadi persiapin semuanya waktu kita lagi semangat, biar pas lagi males tinggal autopilot aja. Jurus kedua, the commitment device. Ini agak ekstrim tapi efektif. Cerita ke orang tentang goal kamu. Misalnya, post di story Instagram. Minggu ini aku mau belajar Photoshop 1 jam setiap hari. Nah, sekarang kamu punya tekanan sosial yang sehat. Nggak mau kan kelihatan bohong di depan teman-teman? Percaya atau enggak, lingkungan itu ngaruh banget sama semangat kita. Coba deh cari teman atau komunitas yang punya tujuan yang sama. Misalnya, kalau kamu lagi mau fokus belajar, cari teman yang juga lagi semangat belajar. Kalian bisa janjian buat belajar bareng, saling ngingetin, atau bahkan sekadar curhat kalau lagi males. Ada teman seperjuangan itu kayak dapat booster semangat gratis. Ingat, beban kalau dipikul bareng-bareng itu terasa lebih ringan loh. Jurus ketiga, bikin tugas jadi kecil-kecil. Otak kita overwhelmed sama hal-hal yang kelihatan terlalu besar. Makanya, pecah jadi bagian-bagian kecil yang manageable. Coba deh lihat tugas besar itu kayak pizza utuh. Kalau kamu mau makan semuanya sekaligus, pasti langsung kenyang duluan sebelum nyuap banyak. Nah, sama kayak tugas. Pecah-pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih menggoda buat dikerjain. Misalnya, kalau kamu mau nulis laporan 10 halaman, jangan langsung mikirin 10 halamannya. Mikirin aja, oke, hari ini gue kerjain bagian introduction dulu deh, 1 halaman aja. Pas udah selesai 1 bagian, otak kita tuh kayak dapet reward kecil, wah udah selesai 1 nih. Jadi lebih semangat buat lanjutin yang lain. Ingat, langkah kecil itu lebih baik daripada nggak melangkah sama sekali. Bagian 4, mental reframing. Ini bagian yang paling game changing menurut aku. Kita perlu ganti naratif di kepala kita daripada, aduh susah banget nih. Cobalah, wah ini challenging tapi exciting. Daripada, aku nggak bisa, cobalah, aku belum bisa. Daripada, ini buang-buang waktu, cobalah, ini investasi buat future me. Sounds cheesy? Mungkin. Tapi otak kita tuh kayak komputer, dia proses apapun yang kita input. Kalau kita terus-terusan input negatif, ya outputnya juga negatif. Tapi kalau kita ganti scriptnya, slowly but surely, mindset kita bakal berubah. Bagian 5, the reality check. Tapi hey, jujur aja ya, nggak semua hari bakal perfect. Ada hari-hari di mana semua trik ini rasanya nggak mempan. Dan that's totally normal. Yang penting itu konsistensi, bukan perfection. Kalau hari ini gagal, besok mulai lagi. Kalau minggu ini berantakan, minggu depan reset. Progres itu nggak selalu linear, kadang naik turun kayak roller coaster. Yang bikin beda antara orang yang berhasil sama yang nggak adalah mereka yang berhasil itu comeback terus, nggak nyerah permanen setelah gagal sekali atau 2 kali. Jadi ingat ya, otak kita memang secara natural cenderung ngindarin hal-hal yang susah. Tapi itu bukan berarti kita harus jadi budak dari kecenderungan itu. Setiap kali kamu berhasil memaksa diri ngerjain hal berat, kamu sebenarnya lagi membangun otot mental yang namanya disiplin. Dan kayak otot fisik, makin sering dilatih, makin kuat. Kuncinya, gerak dulu, mood nyusul. Kebanyakan orang nunggu mood bagus dulu, baru mulai. Padahal kenyataannya, mood itu datang setelah kamu mulai gerak. Kamu nggak harus jadi manusia super. Kamu cuma perlu jadi manusia yang mau mulai meskipun cuma 2 menit. Coba deh, minggu ini pakai 2 menit rule buat hal yang selama ini kamu tunda.

Kembali di 89.4 Radio Cerdas, informatif dan solutif Juicy Lucy di balik layar. Sudah di jam 3 lewat 11 menit, sahabat Muldatuli, yang hari ini melewati hari dengan enteng, mudah. Bisa jadi itu dari doa-doa orang tua ya. Sudahkah kita menyapa orang tua di hari ini, sahabat Muldatuli? Apalagi yang rupanya sudah terpisah mungkin ya. Sempatkanlah waktu 1 sampai dengan 2 menit gitu ya, menelpon atau mungkin menyapa lewat chat ya. Atau mungkin yang rumahnya dekat, pulang kantor boleh deh mampir dulu gitu ya, untuk memastikan orang tua kita sehat atau tidak gitu ya. Oke, okay, sahabat Muldatuli, pernah juga tidak sahabat Muldatuli membayangkan nih bagaimana rasanya melihat sesuatu yang sudah hidup ternyata jauh sebelum kita lahir. Nah, sebuah pohon yang telah berdiri selama ratusan tahun melewati pergantian generasi, perubahan zaman, bahkan berbagai peristiwa sejarah. Di Indonesia ini ternyata memiliki banyak pohon tua yang menjadi bagian dari kekayaan alam sekaligus warisan budaya. Salah satunya adalah pohon ulin atau pohon kayu besi ya. Ini dikenal memiliki usia sangat panjang dan daya tahan luar biasa. Pohon ini banyak ditemukan di kawasan hutan Kalimantan dan menjadi salah satu jenis pohon yang memiliki nilai penting bagi ekosistem hutan tropis. Nah, kayu ulin sendiri dikenal sangat kuat, bahkan masyarakat sering menyebutnya sebagai kayu besi karena ketahanannya terhadap air dan perubahan cuaca, sahabat Muldatuli. Dan tidak mengherankan ya jika sejak dahulu kayu ini banyak digunakan untuk berbagai keperluan bangunan tradisional. Namun, keistimewaan pohon-pohon tua bukan hanya terletak pada ukuran atau kekuatan kayunya. Pohon yang telah berusia ratusan tahun menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup, burung, serangga, tumbuhan kecil ya, hingga berbagai organisme lain bergantung pada keberadaan pohon tersebut untuk bertahan hidup. Para ahli lingkungan menyebut pohon tua memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, dan pohon-pohon besar mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar, membantu menjaga kualitas udara, mengatur tata air, serta melindungi tanah dari erosi. Nah, sahabat Muldatuli, kisah pohon tua ini mengajarkan kita bahwa alam ini memiliki proses yang panjang dan penuh kesabaran ya, dan sebuah pohon itu tidak tumbuh besar dalam hitungan hari, dibutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun hingga sebuah pohon dapat memberikan manfaat sebesar itu bagi lingkungan. Sayangnya, keberadaan pohon-pohon tua saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan penggunaan lahan hingga kerusakan hutan. Karena itu, menjaga hutan dan menanam pohon bukan hanya tentang masa sekarang, tapi juga warisan yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Ya, mungkin kita tidak sempat melihat sebuah pohon yang kita tanam hari ini tumbuh menjadi pohon raksasa ya, sahabat Muldatuli, tapi suatu hari nanti nih anak cucu kita bisa menikmati manfaatnya, sama seperti kita menikmati udara bersih dari pohon-pohon yang ditanam oleh generasi sebelumnya. Jadi, mulai dari hal sederhana seperti menjaga lingkungan sekitar, mengurangi sampah, dan tidak merusak tanaman, kita sudah menjadi manusia yang ikut berkontribusi menjaga kehidupan. Oke, setuju ya sahabat Muldatuli. Semoga itu menjadi inspirasi untuk sahabat Muldatuli untuk mulai mencintai lingkungan, menanam pohon. Gerakan, kalau coba deh, kalau misalnya kita melakukan kesalahan gitu ya, menanam satu pohon setiap melakukan kesalahan gitu. Udah berapa pohon sepertinya yang bisa tumbuh ya. Menyapa sahabat Muldatuli yang mungkin baru saja menyalakan radio di kendaraannya nih ya, udah mau beranjak pulang atau mungkin mau ke suatu tempat, hati-hati di jalan, hati-hati dalam berkendara ya. Cuaca di Rangkas Bitung dan sekitarnya lumayan nih, cerah-cerah bagaimana gitu ya, cuaca agak lumayan panas. Ingin mengingatkan kembali untuk tetap menghidrasi tubuh dengan meminum air putih ya sahabat Muldatuli, supaya metabolisme terjaga tetap baik.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.3 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli, seiring meningkatnya kesadaran menjalani hidup sehat, olahraga hingga mengikuti Car Free Day kini menjadi bagian dari gaya hidup Gen Z ya. Dan tidak hanya itu, mereka juga mulai lebih memperhatikan pilihan makanan dan camilan. Nah, pergeseran gaya hidup ini terlihat dari cara Gen Z memilih aktivitas sosial. Dan dilansir dari CNN Indonesia, aktivitas olahraga malam seperti gym, lapangan padel, dan studio kebugaran kini mengganti peran klub malam ya sebagai tempat berkumpul anak muda perkotaan. Nah, laporan tahunan Strava turut mencatat partisipasi dalam komunitas lari secara global naik hingga 59% dibanding tahun sebelumnya, dengan lebih dari separuh responden mengaku mendapat teman baru lewat aktivitas olahraga. Selain aktif bergerak, Gen Z juga mulai memperhatikan waktu istirahat sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Nah, New York Post melaporkan munculnya tren klub rebahan di kalangan Gen Z sebagai respon terhadap meningkatnya kasus burnout, dan momen berbaring dan memberi ruang bagi pikiran untuk pulih kini dipandang sebagai bentuk pemulihan, bukan lagi tanda kemalasan.

Ya, pola hidup sehat tak selalu dimulai dari perubahan besar. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam panduan 8 langkah menuju pola hidup sehat menyebut langkah kecil yang dilakukan secara bertahap seperti berjalan kaki singkat sebelum makan siang atau mencakup konsumsi buah dan sayur sudah cukup membawa dampak positif bagi tubuh tanpa perlu perubahan drastis. Nah, kebiasaan sederhana seperti membawa botol minum sendiri saat bekerja atau bepergian juga dapat memberi pengaruh besar terhadap kesehatan tubuh. Kesadaran menjaga keseimbangan tubuh dan pikiran ini turut merambah pola konsumsi sehari-hari ya. Gen Z kini mulai menerapkan pola gizi seimbang sederhana seperti mengatur porsi piring antara sayur, karbohidrat, dan protein serta mengganti minuman tinggi kalori dengan air putih atau infused water. Nah, kesadaran ini juga terlihat dari kecenderungan Gen Z memilih makanan berdasarkan manfaat kesehatan bukan semata rasa ya, dan sebagian Gen Z rela mengkonsumsi makanan atau minuman yang kurang mereka sukai rasanya demi mendapatkan asupan gizi yang lebih baik seperti smoothies, sayuran sebagai sumber protein. Nah, kalau itu Gen Z ya, bagaimana dengan kita yang Gen Z yang Gen Milenial? Kalau Gen Milenial sih udah harus ya, sahabat Multatuli usia di atas 35 ke atas itu harus lebih memperhatikan pola makan, pola istirahat ya tentunya, karena ya itu tadi semakin tinggi usia, massa otot juga semakin berkurang ya, kemudian juga produksi kolagen dan lainnya, zat-zat baik di dalam tubuh berkurang seperti itu. Jadi harus ada asupan vitamin, makanan-makanan yang bergizi, tentunya istirahat juga harus diimbangi ya. Oke, tetap di 89.1 FM.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
2: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
2: Semut.
1: Kalau kipas?
2: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
2: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
2: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna, dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
4: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak terus menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Hal tersebut demi menyeimbangkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, salah satu langkahnya dengan mencari wajib pajak baru. Sebab Pemkab Lebak kehilangan PAD dari sektor PBBP 2 sebesar 5 miliar rupiah karena program pembebasan pajak untuk lahan kurang dari 5.000 meter persegi yang khusus digunakan untuk persawahan. Hasan mengatakan pemerintah daerah tidak ingin menambah beban masyarakat kurang mampu. Untuk itu, puluhan WP baru tersebut dari berbagai sektor dengan potensi pendapatan yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi PAD. Selain pemilik yang baru, Bapenda juga memaksimalkan pendapatan dari sektor tersebut dari para WP yang lama dengan melakukan validasi ulang.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Lebat.

0: pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.9 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Bondan Prakoso featuring Fatu Black dengan Ya Sudahlah. Di jam 4:35, sahabat motor hari sudah semakin sore ya. Sahabat motor yang sekarang sedang berolahraga di seputaran olahraga Sebitung dengan udara yang dan cuaca yang cerah ya. Selamat berolahraga. Selamat tawaf ya di alun-alun, sahabat Multatuli, tawaf jajanan maksudnya. Oke, teman-teman sahabat Multatuli yang luar biasa, tidak terasa perjalanan kita di sore hari ini sudah berada di penghujung acara ya. Terima kasih sudah menemani beberapa jam terakhir. Kita sudah banyak berbagi cerita ya, menikmati lagu-lagu dari playlist Multatuli FM. Dan tentunya apapun kegiatan sahabat Multatuli sekarang, terima kasih sudah memberikan ruang untuk Multatuli FM hadir menemani sahabat Multatuli ya. Ya, sore hari selalu punya cerita, ada rasa lega mungkin setelah melewati kesibukan sejak pagi, ada rasa lelah juga biasanya, itu sudah biasa ya, yang akhirnya bisa kita lalui dan lewati. Dan tentunya ada harapan kecil bahwa besok itu akan menjadi hari yang lebih baik ya, karena setiap hari yang dijalani sebenarnya adalah sebuah perjalanan dengan cerita, pelajaran, dan momen-momen sederhana yang mungkin sering tidak kita sadari ya. Jadi jauh sebelum hari ini benar-benar berakhir, jangan lupa untuk mengapresiasi diri sendiri dulu ya sahabat Multatuli. Berterima kasih dulu untuk diri sendiri yang sudah berusaha, sudah bertahan, dan sudah melakukan yang terbaik sampai dengan sekarang. Untuk sahabat Multatuli yang hari ini mendapatkan kabar baik, mungkin semoga kebahagiaan terus bertambah, dan tentunya semoga malam nanti membawa ketenangan dan kesempatan untuk beristirahat dengan lebih nyaman. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan siaran Multatuli FM. Dan kebersamaan yang tercipta lewat udara ini adalah alasan kenapa mungkin radio selalu punya tempat istimewa di hati banyak orang ya. Amin. Oke, Pak Wulandari yang bertugas undur diri, dan tetap jaga kesehatan, hati-hati dimanapun berada, jangan lupa menikmati hal-hal kecil yang membuat hidup kita ini terasa indah ya sahabat Multatuli ya. Sampai jumpa di program berikutnya, semoga sore ini meninggalkan cerita yang baik, dan malamnya kita dipenuhi dengan ketenangan, dan hari besok membawa banyak kesempatan baru ya, amin ya. Oke, tetap bersama Multatuli FM sampai malam nanti, dan sekali lagi terima kasih untuk kamu semua, dan kita berjumpa lagi di program lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kiddies untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
2: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra-Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Aduh. Sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
7: Multa Tuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi rame pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Salat Maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di seluruh satuan pendidikan harus mengedepankan prinsip ramah anak, aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk perundungan maupun perpeloncoan. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dindik Lebak, Sahril Afani, mengatakan MPLS merupakan momentum penting bagi peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Karena itu, seluruh kegiatan harus bersifat edukatif, menyenangkan, dan mendukung tumbuh kembang anak. Menurutnya, sekolah diminta memperkenalkan lingkungan belajar, warga sekolah, tata tertib, serta budaya positif melalui kegiatan yang kreatif dan membangun karakter peserta didik. Guru juga diharapkan berperan aktif mendampingi siswa agar mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Dodi Irawan, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib melaksanakan MPLS sesuai ketentuan pemerintah yang mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak anak. Ia menambahkan Dindik Lebak akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MPLS di sekolah-sekolah agar seluruh kegiatan berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, pihak sekolah juga diminta melibatkan orang tua dalam mendukung proses adaptasi peserta didik baru. Pelaksanaan MPLS Ramah 2026 secara nasional memang menekankan terciptanya pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan dengan sekolah sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi setiap anak. Dengan pelaksanaan MPLS yang ramah anak, Dindik Lebak berharap peserta didik baru dapat memulai tahun ajaran dengan semangat, percaya diri, serta mampu beradaptasi secara optimal di lingkungan sekolah.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Tetesan Embun Iman, sebuah program yang akan mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, pada suatu hari seketika sedang berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah pernah memberikan peringatan. Beliau bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Pada suatu saat nanti akan datang di tengah-tengah kamu, wahai umat Islam, di mana orang-orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul, kami sampai dikepung sedemikian rupa? Beliau menjawab, bal antum yauma izin kathir, sama sekali tidak, kamu tidak sedikit pada saat itu, bahkan jumlahmu sangat banyak, kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il, tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan, banyak tetapi centang perenang, banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan, banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, wal yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum, akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu, orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. Wal yakzifanna fi qulubikumul wahn, pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Beliau menjawab, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu tidak lain, hubbud dunia wa karahiyatul maut, terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada suatu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat, adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama. Tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita. Jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal islam illa ismun wala minal quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." "Kapan, Pak?" "Dulu. Dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang." "Kapan itu, Pak?" "Dulu. Dulu sekali. Sekarang?" "Sekarang cuma sekedar tinggal ceritanya saja." Bukankah sesuatu yang sangat tidak mustahil apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis, kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban, lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya. Sehingga dengan demikian, akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Saya katakan tadi, perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang akidah. Perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Perang menghadapi banjirnya maksiat dan munkarat. Yang di tengah-tengah itu, di samping berkewajiban menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita generasi yang akan datang. Mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa. Dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan, ada orang soleh, ngajinya cukup, sholatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa Nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu mas. Ini benar anak kamu? Iya pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Oh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya pak. Dia tidak sholat kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Iya pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid, sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalau bapak tidak ada, kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir "Ma ta'kuluna min ba'di?" Kalau bapak enggak ada, kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya. Dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalau ayahmu tidak ada, kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini. Dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam. Diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa, asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, shibran bi shibrin, wazira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. orang berhitung. Bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar. Dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren, tidak, melarang orang sholat, tidak, kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar. Tapi bikin itu masjid seperti museum, besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum, tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini, secara bertahap dan sistematis, memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama muslim. Biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam. Tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitbah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim, yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah nak. Kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik ini. Yang terpenting nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama, sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama. Sehingga bertahap sedikit demi sedikit kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama, mendidik anak, menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid di dalam diri mereka. Saudara-saudara kaum,
2: demikian tadi tetesan Embun Iman, sebuah program yang mengetengahkan ceramah-ceramah Islami. Sampai berjumpa lagi di waktu yang sama.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, 89 Mutatula FM, cerdas, informatif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Mutuli. Apa kabarnya? Semoga sehat. Alhamdulillah kalau memang sehat. Senang sekali saya Lilo Rohili kembali menyapa Anda semuanya di kesempatan hari ini. Kita bertemu di hari Selasa di tanggal 14 Juli di tahun 2026. Dan seperti biasa saya hadir menyapa sahabat Mutuli 3 jam ke depan sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan tentu saja lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa menghibur sahabat Mutatulis semuanya. Makanya tetap stay tune terus ya di 89 Mutatul FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned. All the hits.
1: Sahabat Mata Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
3: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
1: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Salah satu penyebab burnout di kantor adalah tidak menggunakan waktu istirahat dengan semestinya. Sering terjadi, pekerja justru menggunakan waktu istirahat untuk menyelesaikan pekerjaan. Gunakanlah waktu istirahat dengan baik. Jangan lupa makan siang yang bergizi dan hidrasi tubuh dengan air putih yang cukup. Jika kondisi kantor terasa sumpek, pergilah keluar sejenak untuk mencari udara segar.

89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif. Dewa 19 featuring Firza dengan Cintakan Membawamu Kembali. Jam 19:54 untuk malam hari ini. Of course masih ditemani bersama saya Lilo sampai dengan jam 9 malam dengan beragam informasi dan juga tentu lagu-lagu yang bisa menghibur sahabat Mutatul semuanya. Baru pulang dari tempat kerja, baru celek banget ya. I know it's hard. Tapi dengan istirahat tentu saja segalanya bisa kembali mengendur alias relax gitu. Hanya dengan cara itulah fase lelah itu bisa kita lewati, ya gak sih? Oke, jelas keberadaan saya di sini siap menemani masa-masa lelah Anda. Oke, ditemani lagu yang satu ini biar makin semangat. We got Andre Taulani dengan Teman Tapi Mesra.

0: Warta 89.
1: Di atas awan, destinasi wisata
2: Lombok
1: baru di
2: Lombok berada sekitar 130.
3: Cara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89. Sahabat Muzat Muli, Warta 89 edisi 14 Juli 2026 selengkapnya. Dilansir dari rri.co.id, PT Lebak Niaga Perseroda terus memperkuat perannya dalam mendukung sektor pertanian melalui program penyerapan hasil panen petani lokal. Direktur PT Lebak Niaga Perseroda, Ilham Akbar, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan di Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten. Ia menjelaskan PT Lebak Niaga Perseroda sebelumnya bergerak pada sektor pertambangan, namun mulai 2026 mengalami perubahan badan usaha dan fokus utama diarahkan pada sektor pangan. Salah satu program yang dijalankan saat ini adalah pengelolaan Rice Milling Unit atau RMU untuk mesin industri pengolahan beras. Kehadiran fasilitas tersebut bertujuan agar hasil panen petani Lebak dapat diolah di daerah sendiri tanpa harus dikirim ke luar wilayah. Melalui program hilirisasi tersebut, PT Lebak Niaga tidak hanya bergerak dalam pengolahan beras, tetapi juga melakukan penyerapan gabah dari petani. Saat ini, pasokan gabah yang dikelola berasal dari Kabupaten Lebak dan sejumlah wilayah lain di Banten. Lebih lanjut, Ilham menyampaikan sekitar 50% gabah yang diserap berasal dari Kabupaten Lebak, sementara sisanya berasal dari daerah sekitar seperti Pandeglang dan Serang. Dengan demikian, seluruh bahan baku yang digunakan masih berasal dari wilayah Banten. Selain itu, PT Lebak Niaga juga telah menjalin kerjasama dengan sejumlah kelompok tani melalui fasilitasi Dinas Pertanian. Hingga saat ini terdapat 52 gabungan kelompok tani atau kapok tani yang telah terdaftar untuk menjalin kerjasama. Ilham berharap program tersebut dapat memperkuat kemandirian pangan serta memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten Lebak. Dilansir dari radarbanten.co.id, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah meminta seluruh pihak memberikan dukungan serius terhadap pengembangan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Menurutnya, keberhasilan program tersebut bergantung pada komitmen pemerintah dan masyarakat dalam menjalankannya. Saat ini, sebanyak 114 KDMP di Lebak telah beroperasi. Ia menegaskan koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pengembangan koperasi termasuk KDMP harus menjadi perhatian bersama. Amir Hamzah mengatakan pemerintah Kabupaten Lebak terus berkomitmen memperkuat koperasi dan usaha kecil menengah. Menurutnya, koperasi merupakan sok guru perekonomian nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara baik. Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Lebak akan terus membina koperasi yang aktif melalui berbagai program, seperti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, koperasi juga didorong mengembangkan usaha yang lebih produktif, agar mampu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak, Imam Suangsa, mengatakan, saat ini yang tengah melaksanakan pembangunan KDMP di Lebak sebanyak 251 KDMP dari 344 KDMP di Lebak, di mana 114 KDMP di Kabupaten Lebak telah beroperasi. Imam meyakini KDMP yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat. Dilansir dari radarbanten.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak terus menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Hal tersebut demi menyeimbangkan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, salah satu langkahnya dengan mencari wajib pajak baru, sebab Pemkab Lebak kehilangan PAD dari sektor PBB P2 sebesar 5 miliar rupiah karena program pembebasan pajak untuk lahan kurang dari 5.000 meter persegi yang khusus digunakan untuk persawahan. Hasan mengatakan pemerintah daerah tidak ingin menambah beban masyarakat kurang mampu. Untuk itu, puluhan WP baru tersebut dari berbagai sektor dengan potensi pendapatan yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi PAD. Selain membidik yang baru, Bappenda juga memaksimalkan pendapatan dari sektor tersebut dari para WP yang lama dengan melakukan validasi ulang. Dilansir dari radarbanten.co.id, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di seluruh satuan pendidikan harus mengedepankan prinsip ramah anak, aman, nyaman, serta bebas dari segala bentuk perundungan maupun perpeloncoan. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dindik Lebak, Sahril Afani, mengatakan MPLS merupakan momentum penting bagi peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah, karena itu seluruh kegiatan harus bersifat edukatif, menyenangkan, dan mendukung tumbuh kembang anak. Menurutnya, sekolah diminta memperkenalkan lingkungan belajar, warga sekolah, tata tertib, serta budaya positif melalui kegiatan yang kreatif dan membangun karakter peserta didik. Guru juga diharapkan berperan aktif mendampingi siswa agar mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Dodi Irawan, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib melaksanakan MPLS sesuai ketentuan pemerintah yang mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak anak. Ia menambahkan Dinding Lebak akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MPLS di sekolah-sekolah agar seluruh kegiatan berjalan sesuai pedoman yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, pihak sekolah juga diminta melibatkan orang tua dalam mendukung proses adaptasi peserta didik baru. Pelaksanaan MPLS Ramah 2026 secara nasional memang menekankan terciptanya pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan dengan sekolah sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi setiap anak. Dengan pelaksanaan MPLS yang ramah anak, Dinding Lebak berharap peserta didik baru dapat memulai tahun ajaran dengan semangat, percaya diri, serta mampu beradaptasi secara optimal di lingkungan sekolah.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
1: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi gak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
0: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
4: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
3: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
4: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
3: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
4: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
3: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti.
2: Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
3: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
5: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
3: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
5: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

penting untuk menganalisis ulang pekerjaan guna mengatasi burnout. Terkadang ketika pikiran sudah penuh, pekerjaan terlihat sangat banyak dan harus diselesaikan saat itu juga. Anda bisa menganalisis ulang pekerjaan, memprioritaskan pekerjaan mana yang perlu diselesaikan lebih dahulu, dan pekerjaan mana yang sekiranya butuh bantuan.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang, buka aja website Cepleo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya?
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
0: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
4: Kabar apa tuh?
0: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
4: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.

0: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
1: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
0: Wah iya. Sampai kapan batasnya?
1: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
0: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
1: Mudah kok, masuk ke OSS, pilih menu informasi, okay. Lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
0: Beres, cepet juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
2: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Muta Tuli FM.
3: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
4: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
0: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid days untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa.

Menjadi pekerja full-time bukan berarti menghalangimu untuk menerapkan pola hidup sehat. Berada di kantor dari jam 9 pagi hingga 5 sore ternyata tidak menjadi penghalang bagi Anda untuk tetap sehat. Untuk menjaga kesehatan tubuh, Anda bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menyiapkan snack sehat di kantor, berjalan kaki saat pulang kantor, hingga meregangkan badan di sela-sela pekerjaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Mutatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Mutatuli, tiba saatnya kita berada di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Mutatuli semuanya yang sudah stay tune di 89. Semoga lagu-lagunya bisa menghibur sahabat Mutatuli semuanya. Dan tentu saja informasi-informasinya juga bisa menambah wawasan Anda dan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih untuk sahabat Mutatuli semuanya sekali lagi. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Lilor Hoili, pamit undur suara dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.
1: Radio Mutatuli FM. Jagonya memainkan musik api.

0: Love Lebak.
1: Masyarakat Baduy, fakta unik suku Baduy. Masih berlakunya perjodohan. Seorang gadis yang berusia 14 tahun akan dijodohkan dengan laki-laki yang berasal dari suku Baduy Dalam. Selama proses perjodohan, orang tua laki-laki bebas memilih wanita yang ingin dijodohkan dengan anaknya. Namun jika belum ada yang cocok, laki-laki maupun perempuan harus rela menerima pilihan orang tuanya atau pilihan Uun.
2: Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten ya. Selamat malam sahabat Muda Tuli. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Riko Kalestu, tepatnya di acara Dawai Muda Tuli di edisi 14 Juli 2026. Halo, gimana kabarnya sahabat Muda Tuli? Semoga kabar baik, sehat itu yang selalu kita harapkan ya, dan tentu kita harus mensyukuri nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir ya, tentunya mengawali kebersamaan saya temannya Anda, ada satu tembang bagus dari miliknya yang biasa dinyanyikan oleh Bung Haji Roma Irama dan Tiza Umami, tapi kali ini populer juga dibawakan ulang oleh Gita dan Adi ya, yang menyampaikan pesan bahwa cinta sejati seharusnya didasarkan pada ketulusan hati ya dan akhlak. Jadi bukan sekedar fisik, harta, jabatan, atau rayuan. Nah, jadi lagu ini menyoroti beberapa nilai penting dalam sebuah hubungan ya, seperti penampilan, dasi, simbol status kekayaan, gincu, simbol kecantikan dengan kosmetik, hanyalah hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Sementara mengutamakan ketulusan, hubungan yang langgeng dan murni harus dibangun atas dasar sifat mulia, juga rasa saling menghargai serta budi pekerti yang baik. Itulah yang perlu kita landasi dengan lagu Dasi dan Ginjo. Oke, selamat malam sahabat Multatuli. Semoga di malam hari ini, terutama untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat di rumah, mungkin seharian tadi Anda juga disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan kemudian juga di malam hari ini sambil melepas lelah ya, sambil mendengarkan Radio Multatuli, semoga di antara lagu yang saya hadirkan juga ada yang sesuai dengan suasana hati Anda pada malam hari ini. Dan saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat atau 12 malam.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

ada Kopi Dangdut ya, versi Goyang Happy Asmara. Mengantarin kita di 20 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, kalau kita simak lagu Kopi Dangdut ini dibawakan oleh Happy Asmara ya. Jadi menceritakan tentang seseorang yang bernostalgia kembali merasakan gairah cinta masa muda karena mendengarkan alunan musik yang merdu. Waduh, bikin semangat juga nih ya. Irama lagunya ceria mampu menyalakan kembali kenangan asmara yang dulu membara. Ya, jadi sekaligus menghibur hati sehingga ia melupakan kesedihan di masa lalu. Masih di 89 Multatuli FM. Bagai ranting yang kering.

0: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
1: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putraputribatiklebak atau melalui darah hubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Aduh. Sini.
0: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Jadi kalau ditanya apakah ini kejadian yang muncul tiba-tiba dari kekosongan, jawabannya tidak. Ini pola yang sudah berulang setidaknya 2 kali sebelumnya, dan kali ini

Oke, baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya, masih bareng Riko di Dawai Multatuli. Terasa sudah 44 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam terutama untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat di rumah ya. Semoga kabar baik itu yang selalu kita harapkan. Dan gak pernah juga untuk Anda yang di malam hari ini juga kebagian tugas baik itu menjalankan aksi jual beli. Ya, terutama para pedagang, semoga laris manis Tanjung Kimpul, barangnya bisnisnya kumpul. Kemudian untuk Anda juga yang kebagian tugas menjaga keamanan, baik itu dari Dinas Pol PP, ya, kemudian Damkar juga di belakang studio. Kemudian juga dari kepolisian TNI, semoga juga petugas kritis, semoga aman dan terkendali kawasan yang Anda jaga. Oke, baik sahabat Multatuli, kalau kita bicara tentang makna dari lagu Cinta dan Air Mata, ini bercerita tentang kepedihan akibat cinta yang kandas ya, karena terhalang restu orang tua. Kalau liriknya, ini menggambarkan seseorang yang harus merelakan kekasihnya menikah dengan pilihan orang lain. Dan tentu harus menerima kenyataan dengan pasrah dan berharap sang mantan kekasih bahagia, meski harus menahan rasa sakit hati. Nah, jadi kalau dari makna yang sangat dalam ini, bahwa hari bahagia yang dinantikan sirna sudah, kini tinggal impian. Ini menunjukkan rencana masa depan bersama yang hancur karena perpisahan. Jadi menyiratkan ketidakberdayaan seseorang untuk memperjuangkan cintanya karena keputusan mutlak. Oke, masih di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
2: Your day sounds good. Multatuli FM. The hits just keep on coming.

Dawai Moldatole, ya. Ada bulan bintang. Dari miliknya Bung Haji Romai Rama, ini adalah metafora kerinduan, ya, yang sangat mendalam sekali. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasa sepi dan hampa karena berpisah dengan sang kekasih. Kalau kata Bang Jarwo, sang bangu. Ya, lagu ini menggambarkan penantian dan keyakinan bahwa perasaan rindu tersebut dirasakan oleh kedua belah pihak. Nah, itulah ya lagu Bulan Bintang. Oke, selamat malam lah sahabat Muldatuli, terutama untuk Anda yang saat ini sedang, ya, baik itu yang sedang kumpul bareng rekan-rekan Anda atau juga yang sedang sendiri, ya. Ya, kalau kita bicara tentang kesehatan, ini penting sekali karena kondisi kesehatan utuh secara fisik, mental, spiritual, dan sosial bukan sekedar terbebas dari penyakit atau kelemahan, tapi keadaan ini memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi kalau bicara tentang secara lebih rinci, konsep sehat mencakup yaitu sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, ya, dan sehat spiritual. Dan itulah sahabat Muldatuli, semoga kita selalu diberi sehat, ya, karena sehat itu sangat mahal sekali. Maka pergunakan waktu sebaik mungkin dan jaga kesehatan agar tetap bisa menjalankan kegiatan apabila kita selalu sehat, ya, dan selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat sehat. Ada Evita Mala, suara hati.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, banyak pekerjaan nih. Rasanya ada yang kelupaan deh.
5: Jangan lupa, sudah waktunya lapor LKPM online.
4: Wah iya. Eh, sampai kapan batasnya?
5: Periode penyampaiannya tanggal 1 sampai 15 Juli 2026. Untuk pelaku usaha non-UMK yang dilaporkan adalah triwulan 2 April sampai Juni. Sedangkan pelaku usaha UMK melaporkan semester 1 Januari sampai Juni.
4: Syukurlah masih sempat. Lapornya di mana?
5: Mudah kok. Masuk ke OSS, pilih menu informasi, lalu kewajiban usaha, dan pilih laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Lalu, submit deh.
4: Beres. Cepat juga ternyata. Segera sampaikan LKPM online melalui OSS sesuai jadwal. Pelaporan tepat waktu adalah wujud kepatuhan dan dukungan terhadap iklim investasi yang semakin baik.
3: Lapor LKPM tepat waktu, investasi maju, Lebak makin maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh DPM PTSP Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi

0: 44 11 4581. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid test untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
6: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
5: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
6: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
5: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
6: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
5: Terima kasih, Bu. Partisipasi ibu sangat berarti. Sensus ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Ya, baik, ada Imam S. Arifin ya. Jandaku. Oke, ya, mengantarin kita di 42 menit lewat dari pukul 22. Janda yang dipopulerkan oleh Imam S. Arifin ini menceritakan tentang ketegasan seorang pria yang telah menceraikan istrinya akibat rasa sakit hati yang mendalam. Meski begitu, ia tetap memberikan nasihat dan menitipkan pesan agar mantan istrinya tidak larut dalam penyesalan dan menjaga anak mereka dengan baik dan segera membuka hati untuk mencari pendamping hidup yang baru. Selamat malam untuk Bang Muksin yang sedang penting juga di kawasan Paskodam Pasir Kongsen Dalam ya, yang sedang beristirahat di malam hari ini bareng keluarga, semoga kabar baik ya. Kemudian juga selamat malam ada Pak Man Salim di Ling Pecek Cilegon, Pak Jainol juga di Kado Agung ya. Ini semuanya aja yang mungkin di malam hari ini juga sedang menikmati malam hari ini bareng keluarga.

Deh, Mahdar ya, Bang Mahdar nih, ikut nyanyi juga rupanya nih, ya Mahesta, Mandar Mahesta, ya dengan air mata cinta, yang bercerita tentang ketulusan seseorang yang melihat pujian hatinya menangis karena cinta. Waduh, liriknya menyampaikan keinginan yang sangat mendalam untuk menghapus air mata tersebut ya, untuk menyembuhkan luka hatinya dan menggantikannya dengan kebahagiaan. Ya, secara keseluruhan lagu ini adalah ungkapan kasih sayang yang mendalam di mana sang penyanyi siap menjadi tempat bersandar dan memberikan cinta tanpa syarat demi melihat orang yang dicintai kembali tersenyum ya. Aduh, luar biasa ya. Oke, baik sahabat Multatuli, ada Riza Umami dengan Penyakit Cinta.

Ya ada atas nama cinta ya dari Lewaldi yang bercerita tentang pengorbanan dan kesetiaan mutlak dalam mempertahankan cinta sejatinya. Liriknya ini menggunakan metafora kisah klasik Siti Nurbaya di mana sang penyanyi menegaskan rela menanggung penderitaan dan siksaan asalkan kekasihnya tidak dipinang atau jatuh ke tangan Datuk Maringgi. Jadi makna utamanya adalah membuktikan cinta murni yang tidak akan membiarkan kesucian hubungan mereka ternoda. Oke, selamat malam sahabat Muratuli. Masih bareng Rigo, saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada 7 purnama, Nurhal 5.

0: Love Lebak.
1: Filosofi Batik Lebak. Pare Sapocong melambangkan sumber kemakmuran hidup dengan ikatan persaudaraan dan kerendahan hati. Gula Sakojor melambangkan sifat kegotong royongan dalam ikatan kekeluargaan. Batik Rangkas Bitung melambangkan ketertiban, keteraturan, dan keharmonisan. Batik Kalimaya melambangkan kehidupan yang kuat dengan harmonisasi warna kebajikan. Batik Leit Sijimat melambangkan kehidupan bersahaja dengan kelestarian alam yang kental dengan budaya. Batik Angklung Buhun melambangkan kedinamisan dan kegembiraan. Batik Lebak Bertauhid melambangkan citra kehidupan yang religius dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batik Serentahun melambangkan rasa sikap syukur atas anugerah kenikmatan dari Yang Maha Kuasa. Batik Lebak Sadulur melambangkan kekeluargaan, kesejahteraan, dan kebersamaan.
2: 89 FM Hey, listen. This is new hit music non-stop. Every day, every night. Non-stop 89 FM.
3: Musik upbeat, info menarik.
2: This is 89 FM. It's

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Setiap lembar batik memiliki motif. Setiap helai tenun memiliki makna. Dan setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kini, saatnya kamu mengambil peran.
6: Pendaftaran pemilihan putra-putri batik dan tenun Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Bagi kamu yang berusia 15 hingga 24 tahun, berdomisili atau memiliki keterkaitan dengan Kabupaten Lebak, inilah kesempatan untuk mengembangkan potensi, memperluas wawasan, sekaligus menjadi duta pelestari batik dan tenun Lebak. Pendaftaran dibuka mulai 1 Juli hingga 20 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu melalui tautan atau QR Code yang tersedia pada media informasi Duta Batik Kabupaten Lebak di Instagram @putra_putri_batik_lebak atau melalui narahubung Zeki Rizwandi di 0878-0892-7022. Yuk, jadilah bagian dari Putra Putri Batik dan Tenun Kabupaten Lebak 2026. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya, 89.1 FM. Ada pasrah dari milik nyamuk Sinalatas ya, yang mengisahkan tentang pengabdian cinta yang ekstrim dan kepasrahan mutlak. Jadi lagu ini bercerita tentang seseorang yang lebih rela mati atau terluka fisik di tangan kekasihnya daripada harus menderita batin akibat patah hati ya, atau penolakan cinta. Masih di 89 Multatuli FM. Selamat malam untuk Anda semua yang saat ini masih tetap setia, dan juga yang mungkin sedang beristirahat ya di rumah, atau juga yang sedang menjalankan aktivitasnya di malam hari. Semoga tetap

sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak.

di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ya ada patah kemudi. Tak terasa sudah berada di 55 menit lewat dari 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentu ada patah kemudi ini dari miliknya Bung Hamdan Atamim adalah metafora yang mendalam tentang keputusasaan ya. Dan secara garis besar lagu ini bercerita tentang seseorang yang kehilangan arah, harapan dan pegangan hidup akibat cinta yang kandas atau ditinggalkan oleh kekasih tercinta ya. Mungkin Anda pernah ditinggalkan kekasih? Nah, tentu ini lagunya. Kemudi patah. Kalau merujuk pada kapal yang kehilangan kendali di tengah lautan yang sangat luas, berarti ini menyimbolkan perasaan bingung, terombang-ambing dan ketidakberdayaan dalam menghadapi masa depan. Kalau liriknya menyoroti rasa sakit batin yang sangat mendalam ketika kendaraan atau kenyataan hidup tidak lagi sejalan dengan harapan atau keinginan, sehingga membuat sang tokoh utama merasa putus asa dan tidak tahu harus melangkah kemana lagi. Oke, itulah patah kemudi. Oke, masih bareng Riko di 89 Multatuli FM. Oke, besek sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya teman Anda di Dawai Multatuli, akhirnya saya undur diri dari ruang dengar Anda. Lain waktu juga kesempatan ya, tentunya ya, semoga kita bisa bersua kembali. Dan saya bertugas menjawabkan akurat kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool. Di Fulta Tuli Radio.
1: Give applause for Aziz, Hedra, and Siska Saris.

tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.